0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Produk Habata, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pakai angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Festival Rambut Arab yang lagi ngetop.
1: Agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
2: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
3: Asor. Asor. Asor.
4: Coba kembali bergoyang bersama Adi Arlita New Monata. Monggo.

0: jaga kekompakan ya Mas. Yang di sana juga hati-hati. Oke, berhubung dibagi waktunya, Mbak Alfi silakan dilanjutkan.
1: Thank you, Ani Arlita sangat luar biasa. Sebuah tembang menghangatkan kebersamaan kita bersama Nyumona.
2: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
3: Halah, paling juga kuotanya habis.
2: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
3: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
2: Bu, ini siangnya berapa sih Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
3: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Kusmana, tempat tinggal RW1, RT1, RW12, Sukamaju, Kecamatan Barekbeg. Saya punya keluhan. Ya, keluhannya itu adalah koreng ya. Koreng di kaki, terus misalkan pegal-pegal. Nah, saya mendengar iklan dari radio ya, bahwa koreng tersebut dan pegal-pegal insya Allah sembuh oleh orang herbal Sultana. Akhirnya saya mencoba membeli ya. Alhamdulillah, setelah dicoba koreng tersebutnya sembuh dan pegal-pegal hilang. Akhirnya kepada para pendengar yang mendengarkan ini, hal ini, coba jangan ragu-ragu untuk membeli herbal Sultana. Seperti yang saya alami, alhamdulillah sembuh. Terus mendengar lagi, anak saya kan punya jerawat. Nah, akhirnya katanya sembuh oleh herbal Sultana. Nah, saya mencoba lagi membeli ya, untuk diobatkan kepada anak saya. Mudah-mudahan sembuh. Demikian kepada para pendengar yang penyakitnya sama dengan saya, jangan ragu-ragu untuk mencoba atau membeli herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
0: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Minta Echa gimana kabarnya di pagi ini, hari apa sekarang, hari Kamis, hari pertama di bulan Oktober ya, 1 Oktober 2026 ya, bertepatan dengan hari apa sekarang, diperingati hari kesaktian Pancasila ya. Ya, semoga baik ya semuanya, Mita Ece, dan juga mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Ya, mungkin sudah dari jam berapa tadi memulai kerjaannya, dari jam 7, dari jam 6, atau dari habis subuh tadi ya, sampai sekarang sudah jam 8 lebih 7 menit ya. Ya, alhamdulillah bisa jumpa lagi di Info Sehat bareng Pradak Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, terus ada Teh Moro, ada Madu Anak, Pitapedia, ada Excel Cacing, Otipos ya. Ya, silakan semuanya bisa dibeli di Sudi ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081 313 458 622. Baik, untuk pagi ini info sehat kita tentang apa ini ya, pubertas dini, Mita Echa. Pubertas dini adalah perubahan tubuh anak menjadi dewasa yang terjadi jauh lebih awal dari usia seharusnya. Anak perempuan, Mita Echa, dinyatakan mengalami pubertas dini jika tanda-tanda pubertas muncul sebelum usia 8 tahun, sedangkan pada anak laki-laki sebelum usia 9 tahun. Pubertas dini menyebabkan perubahan bentuk dan ukuran tubuh, perkembangan tulang dan otot, serta perkembangan kemampuan dan alat reproduksi. Kondisi ini, Mita Echa, terbilang langka karena hanya terjadi pada 1 dari 5.000 anak. Meski kebanyakan tanda pubertas dini terkait dengan perubahan bentuk tubuh pada anak, tidak semua perubahan tubuh anak yang terjadi lebih awal merupakan pubertas dini. Perubahan ini, Mita Echa, bisa berupa pertumbuhan payudara dini atau pertumbuhan rambut kemaluan dan rambut ketiak dini ya. Ya, nanti akan kita bahas penyebab pubertas dini, kemudian apalagi ya, nanti gejalanya dan lain-lain ya. Ya, tetap di Info Sehat ya, sampai jam 9 ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta kucara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung, oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

Ya, kembali ke info sehat ya. Tentang pubertas dini ya, tadi baru pembuka ya. Ya, selanjutnya lihat aja penyebab pubertas dini. Pubertas normal terjadi di awal masa remaja ketika anak sudah berusia 10 tahun ke atas ya. Pubertas dipicu oleh hormon gonadotropin ya, yaitu hormon yang merangsang produksi hormon estrogen pada anak perempuan dan hormon testosteron pada anak laki-laki. Pada pubertas dini, mitosnya pubertas terjadi lebih awal. Ada dua jenis pubertas dini, yaitu yang disebabkan oleh pelepasan hormon gonadotropin sama seperti pubertas normal, dan yang tidak disebabkan hormon peripheral precocious puberty ya. Kedua jenis pubertas dini ini sama-sama meningkatkan produksi hormon estrogen dan testosteron dalam tubuh. Mitoecia yang pertama, central precocious puberty atau CPP. Nah, ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan pelepasan hormon gonadotropin secara dini pada penderita CPP. Meski demikian, CPP bisa terjadi pada kondisi berikut ya. Di antaranya tumor atau cedera pada otak dan sumsum tulang belakang, kemudian hiperplasia adrenal kongenital dan kondisi cacat otak saat lahir ya, seperti hidrosefalus. Yang kedua, triple P ya, ini peningkatan hormon testosteron dan estrogen pada penderita pubertas dini ini tidak disebabkan oleh hormon gonadotropin, tetapi akibat penyakit atau faktor pemicu lain ya, seperti tumor pada kelenjar adrenal atau kelenjar pituitari, kemudian sindrom Albright, tumor atau kista indung telur pada anak perempuan, dan tumor dalam sel penghasil sperma atau sel penghasil testosteron pada anak laki-laki. Selain penyakit-penyakit yang disebutkan tadi, mitoecia, ada faktor pemicu lain yang dapat meningkatkan risiko seorang anak mengalami pubertas dini ya. Di antaranya karena obesitas, kemudian riwayat kelainan genetik dari orang tua atau saudara kandung, paparan estrogen dan testosteron dari luar, misalnya melalui penggunaan krim atau salep, dan prosedur radioterapi pada kepala atau pada tulang belakang.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Dulu mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-PPI Tasikmalaya.
5: Ya, selamat pagi buat yang baru gabung ya di RCA 102,1 FM jam 8:28. Jam 8:28 ya, masih di Info Sehat Mitra Eja. Dan jangan lewatkan program lainnya. Biasa nanti mulai jam 9 buat penyuka lagu-lagu dangdut lawas ya, nanti bisa ikutan lewat WA, telepon, SMS ya. Terus juga ada berita kilas radio nanti jam 11 ya. Baik, kembali ya tentang pubertas dini. Selanjutnya gejala pubertas dini. Betulnya gejala atau tanda pubertas dini sama dengan gejala pubertas pada umumnya. Tetapi gejala-gejala ini terjadi jauh lebih awal. Anak perempuan dikatakan mengalami pubertas dini ketika pubertasnya terjadi sebelum usia 8 tahun. Pubertas dini tersebut ditandai dengan pertumbuhan payudara dan menstruasi pertama yang lebih awal. Sementara pada anak laki-laki, pubertas dini terjadi sebelum anak berusia 9 tahun dengan gejala berupa perubahan suara menjadi lebih berat, pertumbuhan kumis, serta pembesaran testis dan penis. Gejala lain yang dapat menyertai pubertas dini pada anak laki-laki dan perempuan adalah kemunculan jerawat di wajah, pertumbuhan tinggi badan menjadi lebih pesat, bau badan berubah seperti bau orang dewasa.

0: tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: Bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
5: Ya, terima kasih Mita Jam masih di 102,1 FM, masih di info sehat tentang pubertas dini ya. Tadi gejalanya, kemudian kapan harus ke dokter. Mita Jam periksakan anak Anda ke dokter jika ia mengalami beberapa gejala pubertas dini saat usianya masih 7-9 tahun atau lebih muda. Dengan begitu, dokter dapat mengevaluasi kondisi anak dan melakukan sejumlah pemeriksaan untuk memastikan penyebabnya. Kemudian, jika membutuhkan saran medis awal sebelum ke fasilitas kesehatan, bisa memanfaatkan layanan chat bersama dokter ya. Dengan layanan ini nanti bisa konsultasi langsung dengan dokter untuk mengetahui langkah penanganan yang tepat. Selanjutnya, diagnosis pubertas dini. Dokter akan menanyakan gejala dan penyakit yang pernah atau sedang diderita oleh anak dan keluarganya. Dokter juga akan memeriksa perubahan fisik pada tubuh anak serta melakukan tes darah dan tes urin untuk memeriksa kadar hormon dalam tubuh anak. Selanjutnya, metaecha dokter akan melakukan stimulasi GnRH untuk mencari tahu jenis pubertas dini yang diderita anak. Pada

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Iya, tinggal 15 menit lagi waktu kita di info ya tentang pubertas dini ya. Ya, ini penutup Mita Echa, pengobatan, kemudian komplikasi, dan pencegahan pubertas dini. Penderita pubertas dini pada awalnya akan bertumbuh lebih tinggi dari anak-anak seusianya. Namun ketika menginjak usia dewasa, penderita biasanya akan memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata. Nah, oleh karena itu, Mita Echa pengobatan pubertas dini bertujuan agar anak tumbuh normal hingga dewasa, terutama dalam hal tinggi badan. Metode pengobatan pubertas ini tergantung pada penyebabnya. Pubertas ini yang tidak disebabkan oleh penyakit atau kondisi tertentu dapat diatasi dengan terapi analog GnRH seperti leporelin. Pada terapi analog GnRH, dokter endokrin akan memberikan suntikan untuk menghambat perkembangan tubuh anak dengan pubertas dini. Suntikan ini diberikan setiap bulan hingga anak mencapai usia pubertas normal. Mita Echa, umumnya proses pubertas akan kembali berlangsung sekitar 16 bulan setelah suntikan dihentikan. Jika pubertas dini disebabkan oleh penyakit tertentu, dokter akan mengatasi penyebabnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, jika pubertas dini disebabkan hormon yang dikeluarkan tumor, dokter bedah akan mengangkat tumor tersebut. Kemudian komplikasi pubertas dini. Anak yang mengalami pubertas dini, Mita Echa, akan memiliki tinggi badan dan perawakan yang berbeda dari teman-teman seusianya. Hal ini dapat menyebabkan anak menjadi tidak percaya diri dan merasa canggung. Ada beberapa dampak negatif yang dapat terjadi pada anak di kemudian hari bila pubertas dini tidak diobati, ya, di antaranya gangguan emosional dan sosial. Perubahan bentuk tubuh yang dialami oleh seorang anak dapat membuatnya malu dan stres karena merasa dirinya berbeda dari teman-teman sebayanya. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko anak mengalami depresi. Dan yang kedua, postur tubuh yang pendek. Anak yang mengalami pubertas dini akan tumbuh lebih cepat sehingga terlihat lebih tinggi dari anak sebayanya. Namun hal ini, Mita Echa, menyebabkan tulangnya menjadi cepat matang dan berhenti bertumbuh sebelum waktunya. Akibatnya tubuh anak akan menjadi lebih pendek daripada rata-rata ketika ia dewasa nanti. Dan penutup, Mita Echa, pencegahan pubertas dini. Penyebab pubertas dini kebanyakan tidak dapat dicegah, ya, misalnya yang disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan. Akan tetapi, pubertas dini yang dipicu oleh obesitas dapat dihindari, ya. Caranya adalah dengan membantu anak untuk menjaga berat badannya agar tidak berlebih, salah satunya dengan memberinya makanan yang sehat dan mendorongnya untuk aktif bergerak dan berolahraga. Paparan krim atau salep yang mengandung hormon tertentu juga dapat memicu terjadinya pubertas ini. Oleh karena itu, Mita Echa, jangan memberikan anak obat-obatan apapun tanpa berkonsultasi dahulu dengan dokter, ya, khususnya krim dan obat-obatan yang berisi hormon. Ya, Mita Echa, cuma kita cukup sampai di sini di Info Sehat, ya. Terima kasih kebersamaannya dan jumpa lagi besok pagi jam 8. Ya, jangan lupa produk denatur, habatop, habutop, pitama, sultana, dan lain-lain. Bisa dibeli di studio Echa atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA, ya. Ya, selain ini biasa penyuka lagu-lagu dangdut lawas bisa ikutan lewat WA, telepon, dan SMS, ya, sampai jam 11. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Layung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Ya, jumpa lagi di acara Dana Sosoy. Lagu-lagu dan terawas, lagu-lagu dan kenangan sampai jam 11 ya. Hari sekarang hari Kamis, hari pertama bulan Oktober ya, 1 Oktober 2026 ya, bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila ya. Ya, semoga sehat baik semuanya Mita Echa, dan kerjanya, aktivitasnya, kegiatannya mudah-mudahan lancar ya untuk hari Kamis ini. Ya, paling tidak sampai sekarang ya, sampai jam 9 lebih 2 menit ya. Biasa 081-313-458-622 buat yang mau ikutan, atau 0821-3058-8988. Tadi Bang Haji pembuka banyak jalan menuju rumah. Ya, baik, kita ke mana dulu? Ada siapa? Oh, Teh Ismai. Ya, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dana Sasoy.
1: Asik
0: coy. Iya, iya. Gimana Teh kabarnya, Bararai?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bararai.
0: Baik. Ya. Baik, baik. Dan ini mah suara mah dari sonohnya bukan berarti lagi sakit, bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Tadinya mau itu apa?
1: Mau dikirim
0: dikirim daun kecubung tadinya kan, obat
1: enggak buat apaan ya,
0: buat anak
1: aja.
0: Oh iya, enggak mau ya.
1: Iya, kan aku sehat.
0: Oh iya, iya, sok atuh bisi we mau nyoba gitu. Sok, di laguan apa Teh Ismai? Dena teh apa sih ini teh? Dena teh apa sih? Dena teh Dehong kita. Oh, damai. Oh, bukan Dehong, bukan? Oh, bukan.
1: Apa itu Dehong? Lagunya Udahi Egomu dari Revina.
0: Oh, sudah ya. Itu mah lagu baru mungkin ah. Bukan lagu lah. Lagu siapa aslinya dulu?
1: Dari Revina itu.
0: Iya, tuh Revina mah.
1: Dari siapa itu dulu?
0: Yalah, Sudahi
1: Egomu
0: cik, lagu lawas bukan, Sudahi. Kan kadang Revina juga nyanyinya lagu baru itu kadang. Kalau Egomu.
1: Kalau enggak ada ya udah ganti.
0: Tuh, udah lagu baru itu mah tidak ada. Tuh versi ada jadul ya? Tidak ada.
1: Ya udah ganti aja tuh.
0: Kalau
1: apa ya?
0: Kalau siapa sih sudah?
1: Bunga Cinta aja tuh.
0: Bunga Cinta
1: baru ya itu juga.
0: Ah, kalau sudah ya Egomu teh. Apa gantinya? Halo.
1: Bunga Cinta.
0: Bunga
1: Cinta.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa aja boleh. Dari itu juga LP ada.
0: Bunga Cinta.
1: Ya.
0: Sok buat siapa Teh Ismai deh. Bunga, oh Intan Ali, bunga-bunga cinta ya.
1: Oh iya.
0: Sok. Ya.
1: Yang pertama buat ayah,
0: iya. Amin.
1: Jangan menunduk. Terus buat
0: siapa?
1: Kang Obet.
0: Kang Obet.
1: Iya, terus buat.
0: Buat siapa lagi?
1: Kang Herdi.
0: Kang Herdi.
1: Ade. Kang Ujes.
0: Kang Ujes.
1: Ya,
0: siapa?
1: Aduh, Teh Ani ya.
0: Teh Ani.
1: Buat Teh Ani.
0: Terus
1: buat Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Iya. Terus buat Reni Mei-Mei.
0: Reni Mei-Mei.
1: Iya. Buat Maheru.
0: Maheru.
1: Ya, terus buat Mas Siti Salama. Iya, buat
0: siapa? Teh Bunga. Terus
1: buat Mama Lisna juga.
0: Mama Lisna.
1: Mama Denok, kalaupun nggak ada pasti dia lagi.
0: Iya,
1: Mama Denok.
0: Lagi mager, cara malas gerak ya Mama Denok. Terus
1: buat semuanya,
0: semuanya
1: aja, pada tarekat ya.
0: Iya, iya.
1: Dari Teh Ismai yang
0: tersebut
1: nama.
0: Dia nanti bukan Dehong, bukan.
1: Bukan.
0: Oh. Damayanti.
1: Bukan Dehong.
0: Oh, iya. Aduh, Telmi ini ya. yang di RCA-nya
1: iya,
0: Telmi.
1: Telmi banget.
0: Telmi kirain oh bukan Dehong.
1: Bukan. Makasih ya.
0: Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tuh udah Mayanti minta RCA Dehong gimana sih? Sok ada siapa ini ke dokter hadir dari Rebun tadi dari jam berapa ini dari Panci Carangcang Tihang ini ya ada Waemen TDP Garsel Bunda Niken terus ada Teh Nur Hayati streaming dari Banten Bayah terus yang sudah minta lagu oh Butin Anggrek Ungu ini sudah requestnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan asasoy asik coy. Lagunya Doa Suci Imam Esa Arifin. Buat yang siseran moga sehat, banyak rezeki, amin. Buat menanikan di Cisaga Kota dan semuanya juga moga sehat ya. Dari Butin di Lembah Sunyi ya. Ini Butin teh yang menginspirasi itu siapa? Victor Huta Barat ya. Terus Teh Bunga juga ada. Daftar hadir belum ya? Lagunya belum ada. Kang Ceng X SB ini lagi di mana pas berangkat tadi lagi mojok oh lagi ngopi di Pananjung. Pananjungnya sebelah mana Kang Ceng? Lagunya Warung Pojok dari Mansur ya buat minta aja semuanya salam salam buat semuanya tak lupa buat pendengar ECA yang setia manco moga pada sehat. Makasih. Iya sama-sama Kang Ceng XSB ya. Calik sih calik ya Kang Ceng tetapi tahu kenapa itu teh terus ada siapa lagi kek ada satu lagi sebelum ke lagu oh Mama Nani juga ada ini assalamualaikum waalaikumsalam Mama Nani tiap malam ke dengerin oh kalau siang mah ngantor ya lagunya Benalu Cinta salam tambahan Mahanani ini buat Teh Ismai, Teh Siti, Kang Adeng semuanya tuh tiap malamnya dengerin Teh Ismai ya ya kayak nanti lagi minta aja biar ini biar seimbang lagu sama baca pesannya ya. Terus ada siapa tadi teh daftar hadir sudah ada. Oh Mama Nelly. Mama Nelly teh kenapa tumbang Mama Nelly tombang oge eung. Rerempo Mama Nelly ini ya. Penuaan dini Mama Nelly. Terus ada Mama AA, ada siapa teh Leo Benerati Mbak Mira ya. Oh, Mama Nelly teh atuh talibub Mama Nelly mah hati-hati atuh ya. Ya Teh Isma yang ini lagunya

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
7: Asor.
8: Ya, kembali Danas Asoy, Asik Coy, lagu-lagu Danas, lagu-lagu dangdut, kenangan ya. Ya, nanti saya ada kelas stadio, terus jam 1 siang nanti ada talk show bersama Kejaksaan Kota Banjar nanti ya. Baik, tadi lagu siapa? Teh Ismay sudah, Bunga-Bunga Cinta dari Intan Ali. D-nya teh apa, Teh Ismay? Damayanti, Mita Eca kok dehong cina. Masa dehong ya Teh Ismay, ini tidak merwakanti ya. Ada pesan dari oh Mama AA ini dengan foto Kokojo ini ya. Mama AA dengan foto Kokojo. Nah ini assalamualaikum, waalaikumsalam pagi semuanya. Lagunya Suara Hati. Dari siapa Maha? Suara Hati teh ada yang jadul pisan. Terus siapa? Ada Evita Mala. Atau yang jadul ada itu dari Idalayla. Dari siapa? Buat yang sesiaran moga sehat. Terima kasih. Amin ya. Terus ada siapa lagi yang belum teh ya? Telo juga hadir dari sejak info sehat tadi jam 8. Lagunya Camelia Malik ya. Apa saja asal dari Camelia Malik. Ya, nanti dicari. Terus ada Bunda Ratih juga ya. Daftar hadir dari jam berapa? Oh, sama dari info sehat ya. Terus ada siapa lagi ini? Oke, ada Om Mbak Mira, ini tetangga di seberang sana. Ini kemana Wongko Mbak Mira, sehat? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat kru Jima semuanya. Ada Teh Kastia, Linda, Teh Ai, Teh Dede. Lagunya Payung Hitam, makasih. Yo, sama-sama Mbak Mira. Terus ada Linda juga ini ya. Dari Jima, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi A. Hoyong apa Linda, hoyong itu yang tek-tekan itu cilok ada. Ada itu di depannya. Oh, gelas retak karena cilok cina, ya. Salam buat semuanya, hatur nuhun. Ria Sami-Sami ya, saya kasihannya kemana itu. Terus ada Mamah Nelly lagi cedera ya, Mamah Nelly hati-hati atuh ya, mudah-mudahan cepat sembuh Mamah Nelly. Ini coba dipupuk suhun bisa tidak itu yang yang lukanya kayak. Ada, aduh, oh ada Teh Ai juga daftar hadir. Teh Ai dari jam berapa tuh, ada miss call ya. Bunda Mawar juga hadir ya, Bunda Mawar teh di medsos mana namanya, siapa itu di medsos teh, enggak lah. So Kang Ujes ya, halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danas Asoy.
5: Asik Soy, asik sama Soy. Apa yang lagi ngetop?
8: Yang lagi ngetop. Ya, seorang Kang Ujes gimana ini?
5: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah ya.
5: Lagunja
8: apa? Apa?
5: Musik.
8: Bang Haji.
5: Iya.
8: Hajinya Mabrur apa Dul Majid ini?
5: Ya, kayaknya. Hah?
8: Dul Majid. Oh, Dul Majid. Kira-kira musik. Aduh.
5: Haji Dul Majid. Dul,
8: oh, bukan tidak Mabrur artinya.
5: Haji Tarso.
8: Apa itu Tarso teh? Oh, Tarso. Aduh, tell me.
5: Tarso di Tarman.
8: Tarman kira. So, ada.
5: Nah, kirimnya ya, tadi so, ada
8: siapa
5: ya? Selamat pagi buat Kang Obet Karin juga ya.
8: Teh Ismail.
5: Pagi Kang Edi Cimalati, selamat pagi. Terus ada Kang Cengka SB juga.
8: KSB, Kang Ujes ah. KSB, wah jadul eta mah atuh.
5: Lupa.
8: Biar maaf, maaf, ya. Biar kekinian atuh.
5: Oh iya.
8: Eta mah
5: KSB
8: ada.
5: KS. Ada harareseun.
8: Iya kan. Biar seperti Eropa Timur gitu.
5: Oh iya.
8: Lah eta mah. Susah. Eta mah tuh asa zaman gerombolan tuh da ejaanan.
5: Aduh. Terus itu buat Buniken ya, terus juga mat lagi ya.
8: Iya.
5: Ah, Pak Putra Mahputa, Teh Ai Sukaraja juga ya.
8: Iya.
5: Siapa lagi itu?
8: So, Kang siapa Hedi, lagi?
5: Ya,
8: Kang Hedi.
5: Teh Ai, apa Teh Ani pada ringan Teh Ai Sukaraja.
8: Oh, itu basah kembali atau Teh Ai mah.
5: Oh iya.
8: Basah kembali atau batur mah.
5: Teh Bunga. Teh Bunga di mana di
8: Bunihaya
5: kan. Iya. Kang Farid.
8: Abah Herman, perempatan Santiong.
5: Oh iya, Abah Herman juga ya.
8: Suka
5: lagi.
8: Suka negong di teras tidak Abah? Ada sering lewat atau ke sana mah? Suka negong tidak Abah?
5: Paling ada weung.
8: Sering lewat ya.
5: Salam so, ya. Aduh, terus siapa lagi itu teh? Buat aduh yang di
8: kenapa udah aduh abret seperti Obi Mesah udah aduh wah
5: suka ini lupa gitu
8: lupa berarti tidak ada.
5: Buat Neneng di Jeddah,
8: Neneng di Jeddah
5: Magiling
8: itu
5: buat Bunda Rati
8: Magiling
5: itu oh Malisna itu ya Kang siapa yang di Kuningan itu
8: Menir Well Pak Edi
5: ya,
8: Pak Edi terus Dimas
5: Pak Edi Cirebon Dimas juga ya.
8: Oh basah kembali atau itu mah.
5: Oh iya. Yang benar asli
8: basah kembali itu mah.
5: Oh Ebring atau Baturan
8: Jani Iskandar atau itu mah.
5: Itu buat Kang Jai Karang Tengah
8: Kang
5: juga ya
8: Jay.
5: Buat Kang Tarso
8: terus
5: Kang Aco Grosir
8: Kang Aco Grosir iya siapa lagi
5: bukan Haji bukan Haji yang tadi bukan
8: oh bukan
5: nama asli ya
8: oh iya
5: Kang
8: iya
5: Kang Tarso dan sebagainya aja buat semuanya buat semuanya
8: semuanya iya tadi teh
5: dan spesialnya buat Andre ya
8: iya kasih
5: buat Andre sehat selalu
8: amin.
5: Itu aja Andre terima kasih
8: yo, sama-sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ujes ya. Iya sering lewat ke itu juga Ujes jalur itu tapi dah tidak tahu gang yang mana sih ke Kang Ujes teh coba ada Kang Adeng tanpa Hudaya ini ya. Halo.
6: Halo.
5: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Danas Aso.
5: Asik. Bersama Habat Obat Herba Ramadhan.
8: Pinter Kang Adeng ini tadi.
5: Aduh, pinter dari Moyan.
8: Moyan, ya.
5: Dari Ngobdut.
8: Apa sudah sakit bobokong arare apa ini Kang Adeng tidak? Halo?
5: Sakit belikat.
8: Oh, isi rerempo ini.
5: Orang.
8: Ngake sudah beres ngake itu?
5: Wis.
8: Oh, wis.
5: Wis mangan tadi.
8: Di laguan apa, Sok?
5: Laguna
8: apa?
5: Ya,
8: Sok.
5: Dinding kaca ya?
8: Dinding kaca teh dari siapa?
5: Dari siapa? Ya,
8: dinding Kepala kaca. Kelak. Okay.
5: Ada Nadia suara naran ya.
8: Kelah saya dinding kaca, bukan dinding pemisah, bukannya beda.
5: Bukan, itu mah Mary Andani.
8: Mary Andani itu mah ya.
5: Iya.
8: Sok dikirimin ya.
5: Buat Andri duluan, siap selalu.
8: Dipelorkeun ini teh eung diheulakeun, dipelorkeun.
5: Iya, harus diheulakeun.
8: Dipelorkeun.
5: Yang punya. Jangan sekarang
8: pelajar. Ting dipelorkeun euy. Sok lah biarpun lah.
5: Iya. Buat
8: Aujes
5: ya.
8: Aujes terus.
5: Iya, buat Obet.
8: Obet mah kemana Obet ya? Sudah seminggu Obet. Lebih.
5: Iya, lagi kurmodi.
8: Masuk gitu ah. Tah. Awan itu teh.
5: Lagi sibuk atuh.
8: Lah, eta tadi naon eta? Tadi mah teh sibuk. Tah, Obet tah. Sok.
5: Buat makan curi ya.
8: Tah.
5: Kang macam curi orang, Kang.
8: Ora.
5: Mas Dimas kan macam
8: tu. Tak Kang Obet para radu, jenar. Kurmod, jenar. Aduh, para.
5: Buat macam tu, buat Mas Dimas ya. Yang baca kembali.
8: Oh, itu atau itu mah itu jibreg lagi.
5: Jibreg lagi tu ya. Bukannya minta abu juga. Mas Dimas macam curi.
8: Usah kembali jadi
5: iya.
8: Mau berteluh kesang kamu
5: sama kemarin baca kembali itu
8: mau ngintip nota teleponan subuh kamu mau tuh
5: udah terpercaya
8: iya mau begadang tidak jelas
5: buat Mas Herdi juga ya iya buat Isma ya
8: Isma ide
5: buat
8: Temayanti. Yes,
5: my Temayanti ya.
8: Bukan Dehong, Kang Adeng.
5: Bukan, kalau ini juga Adeng deh.
8: Dehong ini.
5: Adeng.
8: Cocok, kita nyurup.
5: buat Yolanda ya.
8: Yolanda Kokober. Ya,
5: tepungannya ya Kokober ya. buat THI ya.
8: THI, oh basah kembali.
5: Buat Banyu ya. Basah kembali juga.
8: Kasihan sabeulahna tuh.
5: Iyalah, itu Banyumas.
8: tidak nyebut nama, tidak.
5: Buat kembali juga
8: tepung itu ya. Tengiring.
5: Lihat ya, THI mah. Itu di telepon tekan jatuh bolo.
8: Aduh itu nisa bolehna gimana atuh mangkaning nanti teh ada apa itu teh gede pisan walungana eung Banyumas mah dah sering lewat dulu. Itu teh alah walungan apa ya?
5: Walungan itu alah, kali kembali ya.
8: Kali apa itu teh lupa.
5: Mangkaning
8: gede sih Kang Adeng walunganana sih
5: kumaha.
8: Kumaha. naon sih lupa eung itu teh.
5: Iya, pokoknya kali serayu.
8: Tah eta asana mah serayu.
5: Iya, serayu ya.
8: Serayu.
5: Iya,
8: asana mah.
5: Buat yang curuka ngeleter. Maheru ya.
8: Maheru.
5: Iya, buat Maheru ya. Buat yang itu ya tadi kedengaran siapa? Ada teman aku yang itu tuh yang iklan siapa Sultana Mama Ika ya.
8: Oh Mama Ika teh dari mana itu?
5: Itu dari Surung Dayung.
8: Surung Dayung teh Tasik Ciamis.
5: Cijengjing.
8: Oh Cijengjing heeh Mama Ika iya. Ada.
5: Iya buat Mama Ika ya. Aku itu apa namanya kasih nomor RCA.
8: Oh
5: katanya mau masuk gitu.
8: Oh iya.
5: Surung iya, Dayung. Buat, iya.
8: Siapa lagi?
5: Buat siapa tuh Mama Lisna ya?
8: Oh, Lisna.
5: Oh Bunda Rati
8: Bunda
5: ya, Bunda Mawar. Iya, Teh Leo. Bunda Depina ya?
8: Mama Depina.
5: Iya. Oh, Mama Depina ya. Terus yang dari Gunung Ciputes ya?
8: Reni Maimei.
5: Iya, Reni Maimei.
8: Sama Mama Depina juga dari
5: sana. Ek
8: S
6: B Odi kali ya.
8: Sok lah kumadinya. Pokoknya asal kelihatan seperti Eropa Timur.
6: Iya, kayak sana ya kayak itu Rudolfo kayak ini siapa namanya? Juventus ya.
8: Iyalah biar.
6: Iya, pokoknya mah biar ke Eropa-Eropaan gitu ya.
8: Kan nanti dikiranya oh streaming cenah eta mah dari itu.
6: Buat rapea-rapea Ricardo kayaknya ya
8: streaming dari Budapest
6: ya Budapest juga Alpen buat itu juga ya
8: siapa
6: buat ini? Penyiar bejana gue ya
8: di mana itu?
6: Itu tehnyanya yang sama iklan kita mah
8: iya oh Gombal
6: Cimanggu Cibodas
8: hati-hati iya. Cimanggu hati-hati
6: apa ya itu dulu gak punya suami
8: iya itu kan alhamdulillah.
6: Itu kayak aku ke Andri aja
8: gitu lah
6: iya akrab penyiar pujian gitu ya
8: lah trik gitu lah
6: teh nyanyi lah penya yang cantik jadi tak olah lah bebet
8: hati-hati teh hati-hati yang
6: tenang buat Mbak Ima juga ya yang ada di Majenang ya
8: yang atas-atas
6: teh Salama juga ya
8: yang atas-atas ketiga jahitan dulu itu
6: Andri itu buat ada Kang Darsa juga ya Anggeri juga ya ya pokoknya mah buat semuanya ya
8: fitrat
6: ya
8: sebenarnya laguan ya teh Kang Ading aduh
6: lah gue ya tadi benar-benar lagi sehat-sehat buat Andri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tilu laguin Kang Adeng ini teh ya. Ya buatin anggrek ungu ya ini lagunya. Bunda Mawar nanti lagi ya.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana-sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI.
2: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong. Jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: 1 PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ya, sudah hampir jam 10 ya, jam 9 lebih 51 menit ya. Kembali ke pesan ada dari siapa tadi ya? Yang belum dibaca TK dari siapa ya? Sudah. Oh, ada Pak Herman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Danas Asoy asiknya Pak Herman hadir. Salam buat semuanya, minta Ece, moga sehat ya. Buat yang sisiran juga, tolong lagunya Sisa-Sisa Cinta dari Ona Sutra. Ya, makasih Pak Herman dari Perempatan Santiong. Ya, terima kasih kembali ya. Salam buat siapa, Kang Jack di sana ya. Terus siapa lagi, Kang AR, Kang Udin Besut sama Teh Yuyunnya ya. Ada Putih Curug Cikawung, Habato Pat Herba yang lagi ngetop sama Putih Curug, lagunya Menyelam Kain Rapuh. Salam buat semuanya Mira ECA, makasih, sama-sama. Terus ada Bunda Mawar juga hadir ya. Terus siapa lagi, Bunda Rati dan As Asoy, lagunya Prasangka. Salam buat Kang Adeng, Kang Ujes, Kang Herdi, Teh Bunga, Teh Leo, Teh Ai, Neneng di Jeddah, Mama Putra, Mahalisa, Mahoci, Dimas, Kang Obet, Teh Ismai, semuanya spesial orang Sinjai. Makasih, moga sehat, amin ya. Terus ada siapa, ada Mama Ningsih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Selalu Rindu. Terima kasih. Ini Mama Ningsih manco tiap hari ya. Ya, terima kasih Mama Ningsih, Mitra ECA panggilannya ya, Mama Ningsih. Terus ada yang mau on air siapa? Sok ada Teh Siti atau Teh Bunga apa Teh Ai? Sok siapa yang duluan memilikan ya? Teh Bunga dulu sok atau iya. Waalaikumsalam Danas Asoy.
1: Asik coy
0: itu. Oh, Mama Putra, Bapak Putra juga ada keduluan ya. Gimana iya. Di Bonehehe gimana kabarnya ini?
1: Panas sedem gerah.
0: Gerah, oh sama ya.
1: Sama sekelompokan.
0: Lagunya iya. Apa?
1: Cuma satu aja.
0: Cuma satu teh Ayu ya, Ayu Soraya.
1: Ayu ya. Dikirimin.
0: Sok
1: buat
0: siapa?
1: Buat yang udah pada masuk ya, selamat siang juga.
0: Kalau cuma.
1: Buat Asa selalu.
0: Amin.
1: Kang Ujes. Kang Ujes. Kang
0: Ujes. Kang Ujes. Kang Ujes. Terus siapa lagi? Ada.
1: Teh Ismail.
0: Teh Ismail Damayanti.
1: Mauci.
0: Mauci.
1: Kendara Teh Mas Cikong. Bunda Mawar juga. Umi dua-duanya. Mandirina juga Teh Nenek.
0: Urutan. Yang
1: XSB juga ya.
0: Urutan.
1: Istanudi.
0: Terus.
1: Kang Cipe. Kang Ope.
0: So.
1: Mas Sanudin. Mas Kerti.
0: Iya.
1: Terus apa lagi?
0: So. Kang Ujes sudah belum, Kang Ujes?
1: Sudah.
0: Mama Putra tuh ada di belakang ya. Mama Putra.
1: Mochi. Anggrek Ungu juga.
0: Anggrek ya. Ungu.
1: Ada lagi Amanda Mahlisna.
0: Iya, Kang Ujang Cilambu.
1: Kang Ujang, Kak Acep, Mahyuli Palit juga ya. Mahnur. Buat semuanya.
0: Semuanya di Kuming.
1: Iya. Buat teman-teman.
0: Amin, amin. Mangga, Teh Bunga.
1: Teh Indri,
0: bintang iklan Teh Moro.
1: Teh Indri sama Kang Tanjinya ya, selamat siang.
0: Iya.
1: Yuk, dadah.
0: Yo, mangga, waalaikumsalam. Tuh, Waeng, Teh Bunga lupa ya, Waeng Cipaku. Terus siapa dulu mah? Ada yang di Selacai, Teh Asel siapa ya? Selacai, terus Teh Onahun ya. Sok ada ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, Danas Asoy.
2: Asik coy.
0: Asik coy, seorang Mama Putra. Ini gimana, mah kabarnya?
2: Baik.
0: Baik. Malam mah lagi itu ya, lagi menyibuk malam mah ya. Halo, mah ada siapa itu? Halo. Ada siapa?
2: Lagi ada pasien.
0: Oh iya, dari mana? Bukan.
2: Dari dekat.
0: Oh, bukan Dewi Sartika, bukan.
2: Bukan.
0: Sok mah, lagunya apa? 5 menit lagi teh Ine Cynthia ya.
2: Ya. Salam-salamnya buat Andri duluan.
0: Heeh. 5 menit.
2: Buat siapa? Nila.
0: Di mana Neng Nila?
2: Ini lagi di terapi.
0: Oh, dari mana itu teh?
2: Dekat.
0: Dekat. Kela. Bukan dari Perum, bukan?
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Dari Dayeuh Luhur.
0: Oh, Dayeuh Luhur. Oh, jauh atau cenah deket?
2: Tapi deket di sini.
0: Oh, oke lah.
2: Terus buat
0: siapa?
2: Kang Jay.
0: Kang Jay, Darionya rusak. Cenah Kang Jay teh sudah ini belum? Oh. Jadi itu teh Darionya teh tidak berwarna, cenah mah putra.
2: Oh, kan jarang masuk ya. Oh,
0: jadi Radiona teh tidak berwarna, cenah warnanya hilang. Halo.
2: Buat Kang Husin.
0: Kang Husin, terus
2: Kang
0: siapa?
2: Kang Tarso.
0: Kang Tarso mah deketnya di sana.
2: Buat
0: siapa?
2: Ya? So. Dimas.
0: Dimas mah basah kembali.
2: Itu Dimas ya?
0: Ah, Dimas ada.
2: Iya. Terus buat Kang Adeng.
0: Kang Adeng, siapaun sok?
2: Kang
0: itu.
2: Kang XSD.
0: Yang suka wayu-wayan itu?
2: Oh iya, buat.
0: Siapa?
2: Teh Neneng.
0: Teh Neneng.
2: Iya, terus buat Neneng yang di Jeddah.
0: Tidak pakai gonjreng yang di sana?
2: Enggak.
0: Oh enggak.
2: Terus nah, buat
0: Teh Neneng tuh. Siapaun?
2: Mas DME.
0: Mas DME. Leonya. Berarti sagojod eta.
2: Iya, terus buat Kang Panji sama Teh Indrinya.
0: Sagojod
2: eta. Sagojod. Terus buat siapa?
0: Siapaun sok? Ini
2: Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar.
2: Bunda Rati.
0: Ini ditulis di taplak, ini di kalender nama-namana.
2: Buat Bunda Mawar, Bunda Niken, buat Ibu Tin
0: Anggrek Ungu, terus siapa?
2: Mama Oci, Mama Depina,
0: Mama
2: Nelly, Mama Mulan,
0: terus,
2: terus buat
0: siapa lagi?
2: Teh Aing,
0: tuh salam dari Mas DME.
2: Oh ya, buat Mas DME.
0: Lah, sagorolong dari Mama Putra mah ke Mas DME mah ya.
2: Iya. Terus buat
0: siapa?
2: Itu siapa?
0: Siapa?
2: Teh Hendra sama Teh Ismail.
0: Yang gimana Teh Hendra teh Mama Putra yang?
2: Apa sih? Sudah
0: gak kok. Tah Hendra tah yuk Mama Putra yuk.
2: Buat siapa ya?
0: Sok ceroboh lah
2: buat. Siapa sih?
0: Sok siapa lagi?
2: Reni Mei.
0: Siapa?
2: Spesialnya buat ini aja.
0: Siapa?
2: Pasukan Belang.
0: Pasukan Belang. Siapa?
2: Ada aja.
0: Siapa sih? Ada.
2: Siapa yo?
0: Siapa?

0: tidak.
1: Siapa?
0: Tidak tahu.
1: PR.
0: PR lah.
1: Spesialnya buat itu aja.
0: Iya. Tenopi masih suka kesana Pak Wahyu? Gimana? Ada tidak?
1: Suka.
0: Oh, ada kan atau?
1: Makasih, Andri.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam, Mama Putra, Bapak Putra. Tuh, terapi totok sarap di Karang Tengah, Balokang, Mita Eca. Tidak jauh dari Cipaingan, ya. Sok, ada. Ta, ini Cibrek kembali. Ini, ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
2: Asik coy.
0: Ya, seorang Dimas, gimana kabarnya?
2: Kabarku.
0: Hah? Kayak
2: biasalah, kayak kemarin.
0: Oh, kemarin gimana? Kayak kemarin Dimas yang jelas kala.
2: Iya.
0: Oh, iyanya asa gini.
2: Ini tumben kemereset di masanya.
0: Masa kesana?
2: Iya.
0: Oh, digeser atau antenena? Sudah.
2: Biasanya jelas.
0: Seperti itu Dimas, giliran sekarang teh lagi ya. Bagusnya teh ke mana, ke Bunda Mawar?
2: Biasanya kan soalnya menggigar. Ini apa ya lagi?
0: Ya anginnya lepas. Lagi. Anginnya lagi ke barat mungkin sekarang ya.
2: Dan ada.
0: Hah?
2: Antena apa ya di sananya ya?
0: Ya mungkin tergantung cuaca mungkin Dimas lah.
2: Kadang kecil, kadang enggak.
0: Tambah atau itunya, tambah tinggi antenanya.
2: Ya udah, aku request lagunya.
0: Sok, lagu apa?
2: Itu aja lah, Nasibku.
0: Nasibku, Bang Haji itu?
2: Bang Haji,
0: oh, ya. Oh, ya aduh,
2: lagunya. Sesuai dengan Nasibku.
0: Aduh, kok jadi gini lagi?
2: Mengapa Nasibku?
0: Iya.
2: Kalau mau nyanyi ini.
0: Enakan, ya. Jadi lagu pembuka. Pembuka di film.
2: Sama enak ya, Mas.
0: Pembuka di film Kelana 2 ini ya.
2: Iya, itu.
0: Siap.
2: Ceritanya kan diusir lah.
0: Karena
2: keluarganya.
0: Karena senang musik, jadi usir, ya.
2: Jadi orang Belanda nyanyinya begitu.
0: Iya, pas sambil hujanan nyanyinya ya itu. So, nonton. Nonton dulu di saudara dulu apa di kenangan dulu tuh nonton ikut. Iya, nonton filmnya dulu. Biasa.
2: Enggak, aku kan punya CD-nya.
0: Oh, enggak saya ini mah dulu nonton.
2: Enggak tuh. Satu kaset 8 judul.
0: Oh iya.
2: So. Itu adalah Cinta Kembar, terus Bunga Desa.
0: Oh, itu berarti campuran itu mah.
2: Pengabdian satu, pengabdian dua, Mengabdi Matahari itu.
0: Itu mah kompilasi, Dimas. Sok, iya, buat siapa?
2: Kelana satu, kelana dua, ada 8 judul. Kalau disetel dari Maghrib sampai pagi masih ada.
0: Oh, film. Masih. Wah, oh, iya.
2: Ya, cukup waktu ya, kan 2 jam. Yaudah, salamnya buat semuanya saja.
0: Semuanya,
2: ya.
0: Ha?
2: Spesialnya buat Mas Andri Muasa terlalu.
0: Amin ya Bang, amin.
2: Ini buat yayangku, lagi kemana dia?
0: Kemana? Tadi ada miswa-miswa, tadi mah ada. Jam tapi berapa?
2: Enggak masuk.
0: Enggak, jam berapa ada tadi?
2: Miswa ini juga enggak angkat-angkat.
0: Oh, lagi ngake mungkin. Atau lagi upacara 1 Oktober, Dimas. Hari kesaktian upacara Hari Kesaktian Pancasila mungkin tadi teh.
2: Oh iya, upacara apa pacaran?
0: Upacara berpikir positif.
2: Kemarin upacara nyanyi-nyanyi cuma satu kali itu cuma.
0: Oh iya, seringnya sama siapa?
2: Malamnya enggak ada, sorenya enggak ada.
0: Oh.
2: Ya, aku pengennya sih, aku selalu dibawa-bawa gitu ya, Mas.
0: Oh, ya mungkin lagi panas
2: ya,
0: dalam.
2: Malu-malu sama teman, aku yang tanggung jawab, aku bagaimana.
0: Ya mungkin lagi panas dalam, mungkin.
2: Ya udah, makasih ya, Mas.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dimas, aduh, basah kembalinya sudah, sekarang sudah kering kerontang lagi, Dimas. Ya, gimana ini, tuh ya. Jadi kunyem lagi sekarang. Ya, ini lagu siapa? Mama AA ya, dengan foto kokojonya itu ya, wah itu teh bukan ajang jelek mita ya, cah bukan ya sal gegelisna cina ya. Terus siapa? Oh Linda juga, ini gegelisna bukan Linda fotonya.

0: Rifki main game terus, seru nih Bu, menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya, bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
7: Kasih, apa kabar?
8: Baik.
7: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu saper tos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceu, ieu teh ku ayeuna saran ti Eceu, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceu, dina wartosna.
4: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Eceu.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
5: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba,

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Faya Ilkadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Bapak ibu sekalian, ini adalah tentang paspor anak.
4: Anaknya mana?
3: Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu.
4: Loh, mau kemana?
3: Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai.
4: Bawa anaknya.
3: Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai tertemper KAS Rayu saat seberangi rel bersama kakak, balita di Banjar meninggal dunia. Pencarian dua nelayan hilang di Cipatujah memasuki hari kedua. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Seorang balita perempuan berusia sekitar 2 tahun meninggal dunia setelah tertemper kereta api KAS Rayu yang melintas dari arah barat di wilayah Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Rabu 30 September sekitar jam 6:30 petang. Korban yang diketahui bernama Akila Sopiatuomilah, warga sekitar Pintu Singa, Kelurahan Banjar, meninggal dunia setelah tertemper kereta api saat korban bersama kakaknya hendak menyeberangi jalur rel kereta api menuju kawasan Taman Lansia yang berada di seberang rel. Kapolsek Banjar Polres Banjar AKP Yudi Ristianto menjelaskan kronologi kejadian bermula ketika korban mengikuti kakaknya yang hendak menyeberang jalur kereta api. Saat kakaknya sudah nyeberang, adiknya ketinggalan dan keburu ada kereta. Akhirnya sebelum anak balita itu sempat menyusul, kereta api Serayu relasi Bandung Purwokerto melintas dengan cepat dan menyambar korban hingga terpental sejauh kurang lebih 8 meter. Setelah kejadian, korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, saat sampai di rumah sakit Mitra Idaman, dokter menyatakan korban sudah meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah korban langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk persiapan dimakamkan oleh pihak keluarga.
5: Anak kecil usia 2 tahun ikut kakaknya mau nyebrang rel kereta. Seberang rel ini Taman Lansia, tempat arena bermain. Kalau kakaknya sudah nyebrang, adiknya yang masih kecil ketinggalan, keburu ada kereta, kemudian senggol kereta, terpental sekitar 8 meter. Korban barusan dibawa ke rumah sakit Mitra Idaman, di sana dinyatakan sudah meninggal, kemudian dibawa pulang dan untuk persiapan dimakamkan.
6: Itu mau nyebrang, mau kemana itu tadinya itu?
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang mendalami kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 10 berinisial MA di SMA N3 Kota Tasikmalaya. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan resmi dan memeriksa sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihak kepolisian bergerak cepat dengan melibatkan UPTD serta berkomunikasi intensif bersama pemerintah daerah termasuk wali kota dan wakil wali kota guna memastikan pengawalan kasus ini berjalan optimal.
7: Saya sudah terima laporan ya, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak dinas terkait UPTD dan UPPA sedang melakukan komunikasi pertemuan dengan wali kota dan ibu wakil kaitan dengan apa yang menjadi mungkin direncanakan kaitan dengan program ke depan terkait penanganan siswa sekolah. Dari keterangan para korban sudah sementara 7 orang untuk motifnya sendiri mungkin merupakan tradisi di sekolah tersebut. Jadi yang menjadi korban itu adalah korban anak kelas 10, kelas 12. Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada juniornya melakukan kesan. Namun karena mungkin tindakannya tidak terukur, itu yang mengakibatkan mungkin di sini sekarang siswa tidak boleh melakukan hal yang sifatnya bukan menjadi kewajibannya untuk melakukan tindakan tersebut.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi 7 pelajar senior kelas 12 sebagai terduga pelaku. Kejadian ini disinyalir dipicu tradisi senioritas di mana korban diduga ditampar secara bergiliran di sebuah warung kopi tak jauh dari sekolah pada Kamis 24 September lalu. Menanggapi insiden itu, pihak SMAN 3 Kota Tasikmalaya telah memberi sanksi skorsing selama 1 minggu kepada 6 siswa yang terlibat terhitung sejak 29 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain sanksi disiplin, pihak sekolah juga memperketat pemantauan di area luar sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
4: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
0: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Upaya pencarian terhadap dua nelayan yang hilang di perairan pelabuhan Pemoekan, Desa Sindangkerta Cipatujah, Tasikmalaya kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan mengerahkan penambahan strategi penyisiran meski harus berhadapan dengan gelombang tinggi. Musibah bermula saat perahu Pahala Kencana yang membawa tiga nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi pada Selasa malam. Satu nelayan bernama Budi Andriana berhasil berenang menyelamatkan diri ke pantai. Namun dua rekannya, Ending dan Weli, tersapu arus deras dan hilang di perairan selatan Jawa. Upaya penyisiran yang dimulai sejak Rabu kemarin berulang kali terkendala cuaca ekstrim. Kasat Polairut Polres Tasikmalaya AKP Dian Susila Setia menginformasi tingginya gelombang sempat memaksa petugas menarik dua kapal penyisir dan menyisakan satu armada untuk bersiaga jarak dekat demi keselamatan tim evakuasi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya Dedi Haryanto, Kamis jam 9 pagi kepada PRSSNI menyatakan, memasuki hari kedua pencarian, tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit tugas atau SRU. SRU pertama melakukan penyisiran darat di sepanjang pantai dan tebing Cipatujah, sementara RSU kedua menerjang perairan terbuka.
2: Pencarian sampai hari kedua ini masih nihil, dan untuk pagi hari ini pencarian dibagi menjadi dua SRU. SRU satu penyisiran pantai, untuk SRU 2 penyisiran laut.
1: Petugas imbau para nelayan di sekitar perairan Tasikmalaya Selatan untuk waspada gelombang tinggi dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio, ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
7: Halo sobat, tahukah kamu batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan?
8: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
7: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
8: Kan aku udah bayar. Bisa refund gak?
7: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
8: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
7: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
9: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: Alhamdulillah.
1: Ganggu tak kenalnya. Salah banyak lagi. Baiklah.
0: Hebat kan?
1: Tidak apa-apa. Manusia tidak luput dari salah.
0: Yes.
1: Oke, kita selanjutnya. Ya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Assalamualaikum Paturan Wilajeng Siang Mitra ECA Tepo 12 Langkung 8 menit masih di ECA 102,1 FM Jati Jalan Tentara Pelajar Pangkara Nomor 50 Sumenengatan Kota Banjar. Biasa Mitra tepang dari sarang acara kawisuna bikin kata bos 1 teka ada hilap kata bos 1 na ayah acara talkshow Mitra talkshow sarang Kejaksaan Negeri Kota Banjar nyake di Panduku Telista. Anu bading ringan, mangga mung terampi telepon Mita mangga tiasa ka 081-3-3-458-622 nya. Biasa aya lanung herbal tidenatur habutop habatop pitama teras aya sultana nya sareng produk denatur sanesna tiasa dipasar di ECA atanapi di agen-agen atanapi tiasa pesan ngalangkungan WA. Numero saya sabar-baraha lagu Mita di Tawisna aya ayun ambing di Teknik Naga Sentra nya. Aturan wilajeng istirahat Mita nya atanapi nembe uin atau panlohor nya di sarangan kawih Sunda. Bari nyarioskeun naon nya kamari-kamari teh tos nyarioskeun paribasa atos babasan atos teras nanti pantun Sunda nya teras ieu aya naon ieu ayeuna teh Mitra aya ke oh tatarucingan Mitra nya oge hatan di studio teh da bade talk show nya atau saya aganis aya tehkus teh Lista teh acan nya nuju ohon aya tatarucingan sato naon anu pang letikna sealam dunya cenah Mitra sato naonnya sato naon anu pangletikna sealam dunya teh cacing cacingeun Mitra cenahnya oh cacing berarti cacingna begang pisan tos maalit Mitra cacingnya jadi cacingeun ya oh. Teras deui aya naon deui ieu teh tatarucingan ari nakol bedug aya sabaraha warna ta aya terang Mitra Eca nakol bedug aya sabaraha warna cenah tilu warna Mitra nya kaya diteraskeun aya daftar hadir aya saha ya teh nya aya oh Aki Malabar tadi seepeun nya Aki dina acara dangdut anu lebet ge tadi teh kapasih lagu sadaya nya anu tadi ge teras Mas DME oge tadi nya ohon teu kaoskeun teras aya Wenerati masih manco teras Teh Hendra hoyong bagja jeung cinta ohon ke teras aya Teh Bunga oge manco nya ieu teh aya heula kela Mitra laguna teh aduh pararanjang laguna ieu ke milarian urada pararanjang laguna ke ta ieu we di papatongan Mitra nya ta mohon sakali deh kada hilap kita kata buat satu acara talkshow sareng Kejaksaan Negeri Kota Banjar ke di Panduku Telista nya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang. Tos sehat. Jag, jagening ayah nak mah. Tersaper tos kapungkur. Mani lesu. Oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce. Ieu teh ku aya nasaran ti ece. Anu masihan alamat. Piwarang berobat kare jarimba. Ya alhamdulillah. Abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos kare jarimba mah. Jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce. Kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi eunceu.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung tapi muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: Sok aganis kala nyobian nu mana nu pang payunan mana nu ieu nya. Sok cek aya teh. Nu ieu. Sok. Aya atas aya.
6: Cek satu.
5: Aya aya.
6: Cek tes satu tiga.
5: Aya atas. Patih mana? Sok. Sok.
6: Cek tes satu.
5: Nah, kuma? Kehalangan apa?
6: Tis cik satu.
5: Sok.
6: Tis cik satu.
5: Monoknya.
6: Dua tiga.
5: Cik ya.
6: Tis.
5: Cobi. Sok.
7: Nah, iklan nombe mungkin dia sambil tindina etas tindina tosongnya.
6: Tes cip satu.
5: Sok.
6: Tes cip satu, tes satu. Tes satu, cip tes satu, dua tiga. Cip tes satu, satu dua tiga.
5: Mononya.
6: Cip tes satu.
5: Sok, no ya. Sudah cukup. No ya.
6: Cip tes satu. Cik, tes satu, dua, tiga, satu. Ya.
5: Yeah. Nuhun Mita, kadi lap sekadi kita buat satu ayat acara talkshow sareng Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Kadi sarenganku Teh Lisa nya. Haturan pangan sa tadi teh ayah nohoyong bagja jeng cinta teh tadi Teh Hendra nya teras ayah sahadai ieu teh ayah Teh Bunga hoyong non. Duh liat laguna, cenduh liat nuju ngegeanaun iya. Duh liat ngegea iya kerewedan gitunya. Kang Ewon wadeka dia mah Kang Ewon tadi mana Kang Ewon teh caket perbatasan haturan Mekar Harja nya Kang Ewon. Araples oge lawas silawas tos sebera dinten di Cibureum teh mugi damang Araples. Tadi teh Mita nuju nyari oskeun naeun tadi teh tatarucingan Sunda nya teras aya minyak naon anu rame Mitra teh aya terang teh minyak ieu mah da tarucing heureuy Mita saka nya. Minyak naon anu rame cenah minyak sikan pertandingan sepak bola pelesetan ieu nya pamidina basa Indonesia mah. Teras Batman nginum panta ari Superman nginum naon Mitra teh aya terang teh Batman nginum panta ari Superman minum pas kejahatan Mitra. Teras aya tarucing naeun deui hayam naon anu sok diteangan ku jelema hayam naon hayam leungit cenah Mitra nya. Teras deui naon bedana onta jeung kangkung teh onta jeung kangkung Mitranya ya. onta mah di Arab cenah Mitra kangkung mah di Urab dah. Tabeh nu naroskeun Mitra tah eta nya olaranana bentena onta sareng kangkung onta mah di Arab kangkung mah di Urab daraosnya tuang siang sareng Urab Mitra sareng kurupuk nya. Haturan pangan kasaha ke Teh Hendra nya Teh Hendra mah nining Meida loper nya bagja jeung cinta nyanggakeun.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Korupsi bisa bermula dari hal yang dianggap biasa. Meminta imbalan di luar ketentuan, memberi uang agar urusan didahulukan, atau memilih diam saat melihat penyimpangan. Padahal, melawan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2026, Kejaksaan Negeri Kota Banjar mengajak seluruh masyarakat bergabung dalam kampanye Kita Lawan Korupsi. Mulailah dari diri sendiri. Tolak suap dan gratifikasi. Urus layanan sesuai prosedur. Berani bersikap jujur dan laporkan dugaan korupsi melalui saluran resmi yang tersedia. Setiap pilihan untuk jujur adalah langkah menuju pelayanan yang lebih baik dan Indonesia yang bebas dari korupsi. Kita lawan korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar dalam rangka Hakordia, Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2026.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Aduh, ini kalah patah waos mitra, tas tabuh 12, langkung 44 menit. Masih diserangan kawis Sunda, nyampe tadi kita tabuh 1, tak kita tabuh 1 nah ya acara talk show, sarang di Kejaksaan Negeri Kota Banjar, mitra kayak di Panduku, Teh Lista, nyahon, tas sumping Teh Lista na. Tas kada hilap mitra habatop habutop landung herbal tiasa ngalandungan darah tinggi stroke jantung mah liver diabetes sarang sajabina tas aya landung pitama ieu tiasa ngalandungan katarak glukoma rabun infeksi nya sarang keluhan panyawat saja sanesna. Aturan tina tos ngiringan tadi teh saha daftar hati Teh Hendra hatur nuhun teh kakantun. Teh bunga oke haturan tu bapak-bapak di kejaksaan atau sumping mitranya teras teh ayah saha tadi teh ayah Bunarati teras ayah Akimalabar Mas DME haturan teras teh ayah Linda di Cimas tanya Mbak Mira, Teh Kastia, Mamah Ningsih, Kang Ceng EKSB, Teh Leo, Bunda Mawar, Peti Curug, terus dari haturan Mbak Herman, Mamah Nelly, Mamah Nani, Mamah A.A. Butin, terus Bunda Niken, terus tadi anjing-anjing Mak Yana streaming, ulu tebih di Banten mitranya, Banten Provinsi, nah. Teras ayah dari Teh DP oke ending-ending tadi ayah dah sekedap dari mitra ke on orang sasarangan ganakan talk show-nya langsung tamu nanti Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Teras Iksan oke haturan di Babantar. Teras dari Mamah Tuti A Andi di sadananya Adamin di Kepal Cisaga Bah Abre Teh Imas. Teras ayah saha dewi Mamah Wulan, Mamah Oci, Neneng, Aep. Teras istri Binangkit, Umi Cendana Pak Yuyu nya, teras Kang Parid, Kang Tarso. Teras saha dewi sadayana di Ngkumin mitra laguna ayah Tikang Adul Sumbang. Tanya ngakin

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
4: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
3: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
4: Neo Ultrasilin?
3: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan butuh air.
4: Wah, terima kasih ya.
3: Beli dong, jangan dibawa.
0: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

korupsi bisa bermula dari hal yang dianggap biasa. Meminta imbalan di luar ketentuan, memberi uang agar urusan didahulukan, atau memilih diam saat melihat penyimpangan. Padahal, melawan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2026, Kejaksaan Negeri Kota Banjar mengajak seluruh masyarakat bergabung dalam kampanye Kita Lawan Korupsi. Mulailah dari diri sendiri. Tolak suap dan gratifikasi. Urus layanan sesuai prosedur. Berani bersikap jujur dan laporkan dugaan korupsi melalui saluran resmi yang tersedia. Setiap pilihan untuk jujur adalah langkah menuju pelayanan yang lebih baik dan Indonesia yang bebas dari korupsi. Kita lawan korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar dalam rangka Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra SPRJ. Senang sekali siang hari ini kita dapat jumpa kembali di acara spesial kita, di acara Talk Show RJ, yang pasti bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Hari ini kami hadir dengan topik yang sangat penting, yaitu kolaborasi aparatur pengawas intern pemerintah atau APIP dalam pencegahan korupsi. Dan tentunya Mitra RJ, kita sering mendengar istilah kesalahan administrasi, penyalahgunaan anggaran, kerugian negara, bahkan korupsi. Tetapi apakah setiap kesalahan dalam pengelolaan anggaran pemerintah otomatis merupakan tindak pidana korupsi? Nah, supaya tidak ada ataupun tidak salah memahami, hari ini kita akan membahas tentang itu. Dan tentunya telah hadir tiga narasumber yang tentunya akan menjelaskan secara gamblang, secara jelas tentang permasalahan yang akan kita bahas nanti. Dan saat ini telah hadir bersama kami dua narasumber luar biasa dari Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Yang pertama Bapak Dr. Erianto N.SH M.H., beliau Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Selamat siang Pak.
1: Selamat siang, iya. Sampurasun.
0: Rampes.
1: Untuk seluruh Mitra warga RCA. Kota Banjar,
0: iya.
1: Mitra pendengar setia RCA 102,1 FM.
0: Oke. Beliau Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Dan berikutnya narasumber yang kedua, Bapak Yunasro SH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Selamat siang Pak.
2: Selamat siang Ibu. Selamat siang juga untuk pendengar Radio Cempaka Angkasa 102,1 FM.
0: Iya. Dan narasumber yang berikutnya dari Inspektorat Kota Banjar, Ibu Hajah Rosyani STMAP. Beliau adalah Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kota Banjar. Selamat siang Bu.
3: Selamat siang Mbak Rita. Selamat siang Baraya Kota Banjar. Salam sehat buat semuanya.
0: Dan buat Mitra STRJ, jangan sampai lupa buat Mitra yang mungkin ingin bertanya langsung dengan hal-hal yang nanti akan kita bahas, tentunya dengan topik yang sangat menarik tentang korupsi nih. Silakan Mitra bisa WA langsung ke 0813-1345-8622. Nah langsung saja Mitra STRJ ya. Kita mungkin sederhana juga ya. Yang pertama mungkin saya ingin ke bagian inspektorat dulu. Buka dulu Bu. Iya. Kita ingin mengetahui dulu nih APIP. Apa sih peran dan fungsi dari APIP itu sendiri Bu nih?
3: Siap, terima kasih Mbak Lista. APIP ataupun kalau daerah biasanya kita lebih familiar dengan kata inspektorat daerah ya. Kami mempunyai fungsi membantu wali kota dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Jadi kami punya empat fungsi, yaitu pembinaan, pengawasan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan yang keempat adalah program pencegahan tindak pidana korupsi gitu.
0: Tentunya di lingkungan pemerintahan
3: ya, daerah.
0: Dan baik dan mungkin yang sering muncul di tengah masyarakat, pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat ini, kalau seorang pejabat atau pengelola anggaran melakukan kesalahan administrasi, apakah otomatis bisa disebut melakukan korupsi? Nah, mungkin bisa dijelaskan ya.
3: Siap. Tidak otomatis dapat dikatakan melaksanakan korupsi ya, karena di dalam penyelenggaraan pemerintahan kesalahan administrasi ini mungkin saja terjadi. Namun kondisi tersebut harus kita buktikan dengan fakta-fakta yang memadai. Sebagaimana tadi peran inspektorat di dalam pengawasan, maka kami akan masuk pada langkah audit, di mana audit itu kita akan melihat bagaimana kondisi itu dapat terjadi, siapa yang melaksanakan ataupun yang bertanggung jawabnya, kemudian apa penyebabnya, dan apa akibat yang ditimbulkan. Jadi tidak secara otomatis menjadikan itu sebagai tindak pidana korupsi. Oke. Gitu Mbak.
0: Jadi masyarakat jangan langsung menilai hal tersebut korupsi ya.
3: Betul, betul sekali. Memang kalau dalam hasil pemeriksaan itu ditemukan adanya kesalahan administratif, maka langkah yang harus dilaksanakan adalah melakukan perbaikan pada tata kelola ataupun administrasi yang belum memadai tersebut sesuai dengan ketentuannya gitu.
0: Selanjutnya, apakah APIP Inspektorat Kota Banjar juga selalu memantau tindak lanjut temuan dari BPK nih atas laporan keuangan ini?
3: Betul Mbak, itu merupakan salah satu kinerja utamanya kita di APIP gitu, prosentase tindak temuan ataupun rekomendasi yang ditindaklanjuti itu merupakan indikator utama bagaimana kita melaksanakan pengawasan yang efektif, di mana aturan tindak lanjut pun ada. Jadi yang bersifat administratif itu ada jangka waktu penyelesaiannya, di mana itu 60 hari kerja. Adapun untuk yang bersifat material gitu ya, itu ada batas waktu 10 hari kerja. Jadi semuanya sudah ada di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Mbak.
0: Oke, jadi Mitra STRC, jadi kita jangan hanya menilai atau melihat ada kesalahan ya, tetapi harus melihat jenis kesalahannya, prosesnya, juga akibatnya ya Bu ya.
3: Iya, betul sekali Mbak, karena di sini APIP atau Inspektorat hadir dengan tusi audit tidak hanya mencari-cari kesalahan. Nah ini kami tidak mencari-cari kesalahan, namun kami mempunyai peran sebagai early warning atau pencegahan dini pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Jadi bentuk preventifnya dalam langkah audit itu.
0: Oke, mungkin cukup jelas juga ya apa yang dijabarkan oleh Bu Ani ini tentang APIP ya. Dan sekarang mungkin ke Pak Jaksa ini. Pak Jaksa. Oke, dalam jaksa menyapa ini nih. Nah, sekarang kita tentu ingin tahu atau ingin dijelaskan juga bahwa kesalahan administrasi tidak otomatis menjadi korupsi. Lalu bagaimana atau kapan suatu permasalahan dapat masuk ke ranah hukum pidana korupsi ya Pak ya? Mungkin Bapak Kajari nih yang langsung menjawab nih.
1: Ya, terima kasih Mbak. Dan pendengar setia Mitra RCA. Ya, mudah-mudahan ini yang lagi tidur-tiduran bisa mengencangkan bunyi radionya. Nah, kita hari ini sengaja Kejari Kota Banjar hadir ke tengah-tengah masyarakat dalam rangka seperti yang disampaikan tadi, langkah preventif ya, antisipasi agar tidak terjadi korupsi di wilayah Kota Banjar. Kita tentu tidak ingin bahwa banyak orang yang terlibat korupsi. Bukan berarti kalau banyak kasus kami dianggap berhasil, bukan seperti itu. Tapi keberhasilan itu adalah bagaimana meminimalisir kasus, bukan tutup mata dan bukan juga tutup mata terhadap persoalan yang terjadi. Nah, bicara tentang administrasi tadi, kapan dia bisa dianggap sebagai pidana? Nah, dalam hukum itu kita kenal namanya ada niat jahat. Nah, itulah ciri khas dari hukum pidana. Seperti Ibu dari Inspektorat tadi menyampaikan bahwa kalau ada kesalahan administrasi, bagaimana itu diluruskan? Kita lihat dulu, apakah kesalahan administrasinya ini ada unsur pidananya atau tidak? Nah, ada di sana niat jahatnya atau tidak? Misal, dalam sebuah laporan, ya, dalam sebuah laporan ternyata ada kekeliruan-kekeliruan. Kita lihat dulu kekeliruan itu. Apakah kekeliruan itu disebabkan karena adanya dokumen yang dipalsukan dalam laporan itu, atau ada laporan yang di markup? Nah, kan kita tidak melihat hanya sekedar dokumen saja. Ketika misalnya, ya, misalnya hanya sekedar administrasi, misalnya di desa harusnya di pos anggaran A lalu dibikin ke pos anggaran B, ya kan? Kemudian harusnya pertanggungjawabannya itu dilengkapi dengan bukti secara detail, tapi ternyata dibikin hanya gelondongan dan sebenarnya barang itu ada. Mungkin itu sekedar administrasi. Tapi kalau ternyata laporannya itu barangnya tidak ada atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, disitulah niat jahat itu. Nah, sekarang itu dari sisi pidananya. Apakah semua pelanggaran administrasi itu dianggap sebagai korupsi? Dalam hal ini saya mengasih contoh, misalnya dalam hal pengadaan barang dan jasa yang berpedoman kepada peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Harusnya taruhlah membuat jalan di desa, misalnya 10 kilo, yang dibikin itu ternyata 8 kilo. Itu contohnya. Nah, maka dalam hal ini sebenarnya secara administrasi di dalam peraturan presiden itu tidak ada sanksi pidananya. Sanksinya apa? Dia bisa jadi kena ganti rugi. Dia harus mengganti, ada apa istilahnya itu, denda yang harus dia bayar karena dia pelanggaran administrasi. Dia harus mengerjakan ini tapi tidak dikerjakan. Namun kapan itu baru bisa masuk kepada pidana? Yang paling penting itu adalah akibatnya. Misalnya ada pembangunan jalan 10 kilo, yang dibangun itu cuma 8. Ya kan? Yang dibangun itu cuma 8. Pasti ada administrasi yang sengaja disalahgunakan. Bisa jadi dia bangun itu, dia misalnya 10 kilo, uang itu pasti dia terima. Kalau dia gak terima uang 10 kilo gak masalah. Lalu kenapa dia bisa terima uang 10 kilo sementara yang dia bikin cuma 8 kilo? Berarti ada dokumen laporan yang dipalsukan oleh yang bersangkutan rekanan di situ. Nah, disitulah terjadi korupsi. Ketika ada akibat yang dalam hal ini tidak sesuai dengan yang seharusnya, ada aturan yang dilanggar oleh dia. Dia kan terikat kontrak, harus memenuhi kontrak itu. Kalau dia sekedar tidak memenuhi kontrak kan administrasi. Tapi ketika itu sudah terjadi kerugian negara, bagaimana negara rugi? Negara sudah membayar 10 kilo, sementara yang didapatkan negara adalah 8 kilo. Itu baru dianggap korupsi. Jadi korupsi itu harus ada, saya balik logikanya. Yang pertama harus ada kerugian. Kerugian itu bagaimana? Bisa jadi tidak sesuai spek, kemudian tidak kualitas dari kuantitasnya tidak cukup, atau kualitasnya tidak memadai, atau tidak ada sama sekali. Nah, itu kerugian. Dari kerugian itu pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Pasti ada aturan-aturan yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Inspektorat tadi yang dilanggar. Tapi ketika aturan yang dilanggar, misalnya administrasi kontraknya itu tidak lengkap lah seperti itu, tapi jalan sudah sesuai dengan kontrak 10 kilo dan persis seperti kontrak, itu tidak jadi masalah. Itu dianggap sebagai pelanggaran administrasi. Jadi itu logika sederhananya bagi pendengar semua terhadap korupsi. Demikian, Mbak.
0: Oke, cukup jelas. Itu dari sudut pandang dari kejaksaan ya, dari ya, Pak Jaksa. Mungkin dari inspektorat bisa dari sisi sudut pandang dari inspektorat yang dimaksud dengan kesalahan administrasi itu bagaimana? Jadi ujungnya tidak mengarah ke tindak pidana korupsi itu.
3: Terima kasih Mbak Lista. Tadi sebenarnya sudah jelas sekali ya dari Pak Kajari, izin Pak dengan contohnya gitu ya. Jadi menegaskan kembali bahwa kalau kami ruang lingkupnya di audit ya Mbak, sebagaimana tadi kami harus melihat bagaimana kondisi itu terjadi. Jadi di dalam metode audit itu sendiri kita ada melakukan penelaahan dokumen, ada klarifikasi, ada peninjauan lapangan. Apabila dari kondisi-kondisi apa metode tersebut sudah dilaksanakan, kemudian fakta di lapangan tadi seperti saya mungkin menyambung saja ya Mbak ya dengan tadi yang dicontohkan Pak Kajari bahwa apabila memang outputnya sudah jelas, sudah sama dengan kondisi yang diinginkan, jadi 10 km dibangun 10 km hanya misal di situ ada terkait dengan pelaporan dokumen dokumentasi ataupun pelaporan pekerjaan yang terlambat, itu bisa dikatakan sebagai administratif. Jadi yang harus dilaksanakan adalah menindaklanjuti kelemahan dari kekurangan dokumen itu dengan perbaikan tata kelolanya gitu. Jadi sifatnya tadi kembali pada tidak adanya akibat atas kondisi kesalahan administratif itu menyebabkan kerugian negara. Itu mungkin lebih menegaskan lagi, menambahkan lah.
0: Oke, cukup jelas ya. Silakan Mitra Setia, mungkin ada yang ingin diperjelas, ingin lebih jelas lagi, bisa kirim pertanyaan lewat WA ya. Dan ini ingin saya tanyakan juga nih, bagaimana inspektorat menghadapi kendala di lapangan nih pada saat pelaksanaan pengawasan. Salah satu fungsi dari inspektorat ya, APIP itu pengawasan ya,
3: betul. Ya. Pengawasan itu kan ada, kita ada bisa melalui audit, evaluasi, review, monitoring banyak. Dan izin kebetulan memang tahun ini mandatorinya selama makin banyak Pak tugas-tugasnya dari 30 menjadi 70 lebih. Kalau misalkan terkait dengan kendala ya Bu ya, terkait dengan kendala yang dihadapi selama ini secara substansi tidak, alhamdulillah tidak ada, karena ruang lingkup kita juga daerahnya kecil gitu ya. Tapi di dalam pemeriksaan tentu saja akan ada hambatan, misal pada metode pelaksanaan terkait dengan klarifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut, misalkan sulit dihubungi ataupun misalkan tidak memenuhi panggilan, mungkin itu sebagai bagian dari hambatan. Namun pada kegiatan audit itu kan saya tegaskan lagi tadi, tidak hanya pada permintaan keterangan, tapi kita ada terkait dengan pemeriksaan dokumen, terkait dengan uji petik lapangan gitu untuk pekerjaan fisik ya Mbak ya. Mungkin itu akan lebih komprehensif lagi nanti hasil pemeriksaan kita melalui metode-metode yang memang sudah ada di dalam SOP kami gitu.
0: Okay. Dan kemudian dari hasil pemeriksaan ya yang tadi ada dalam administrasi tersebut ya, kemudian ditemukan indikasi yang mengarah ke pada tindak pidana. Dari inspektorat sendiri bagaimana nih tindak lanjutnya?
3: Nah, mungkin ini ya Pak terkait dengan adanya koordinasi, karena di dalam PP 12 tahun 2017 gitu ya, terkait dengan pembinaan pengawasan, memang di situ ada terkait koordinasi APIP APH Bu. Jadi apabila terdapat indikasi kemudian adanya penyimpangan yang di luar kewenangan kami untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jadi disitulah peran ataupun tugas kegiatan koordinasi yang kami laksanakan. Setelah tadi masing-masing kewenangan kami hanya dalam pemeriksaan terbatas pada audit gitu, tidak dalam penuntutan.
0: Jadi itu langsung berkoordinasi ya, dengan kejaksaan ya, dengan pihak berwenang ya. Baik.
1: Saya tambahkan langsung.
0: Ya, boleh Bapak.
1: Nah, ini terkait dengan koordinasi, perlu kami sampaikan bahwa inspektorat itu salah satu rujukan bagi penegak hukum dalam hal menegakkan hukum pidana, terutama dalam tindak pidana korupsi, di mana salah satunya sebagai ahli yang kami pakai untuk menghitung bahwa ada di sana terjadi kerugian keuangan negara, itu bisa dari inspektorat. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena dari inspektorat itu terdapat ahli-ahli yang di bidang akuntansi yang bisa menghitung bagaimana kerugian negara. Kalau kejaksaan dia tidak bisa ngitung, kecuali mungkin menghitung kursinya 5 harusnya 10 itu bisa. Nah, tapi bagaimana penilaian yang lebih detail seperti bangunan, jalan, itulah gunanya kami berkoordinasi dengan ahli. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan hubungan pidana dengan administrasi ini. Kan yang sering berkembang itu adalah kenapa tidak diselesaikan secara administrasi dulu? Kenapa harus langsung ke pidana? Kan kayak gitu. Dalam hal ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam ketentuan undang-undang itu ada namanya administrative penal law, yaitu sebuah tindakan administrasi yang berujung pidana. Untuk menentukan apakah pidana bisa masuk atau tidak, itu memang harus dituangkan langsung dalam undang-undang itu. Saya kasih contoh misalnya seperti sekarang ya, kebakaran misalnya. Di dalam undang-undang lingkungan hidup itu ada namanya azas subsidiaritas. Ya kan? Di dalam azas subsidiaritas itu adalah sanksi pidana baru bisa ditegakkan apabila sanksi upaya hukum administrasi atau perdata itu tidak bisa ditempuh. Nah, tapi harus tegas itu disebut dalam undang-undang. Sementara terkait korupsi tidak ada ketentuan seperti itu. Makanya bahkan ada azas di dalam hukum pidana itu, apabila sebuah persoalan sudah masuk ranah pidana, maka aturan hukum lain harus mengalah. Itu ada azasnya seperti itu. Nah, ini terkait hubungan dengan bagaimana kejaksaan dengan inspektorat. Artinya kami butuh inspektorat baik sebagai sumber informasi, juga nanti backup terkait dengan bagaimana nanti menghitung kerugian segala macam. Dan kami juga tentu akan memvalidasi kembali. Bukan kami gak percaya dengan inspektorat, kami akan validasi. Inspektorat itu datanya 1, 2, 3, 4 dengan jalan yang tidak, kasus jalan yang harusnya 10 kilo, 8 kilo, datanya 1, 2, 3, 4. Kita harus validasi lagi. Karena nanti kita tentu berdasarkan alat bukti. Sehingga kita menganggap, oh ini benar terjadi tindak pidana korupsi. Nah, itu kira-kira tambahannya.
0: Oke, baik Mitra SDRJ. Dan sebelum kita lanjut ke obrolan kita yang semakin menarik ini, Pak Kajari juga Ibu dari Biro Inspektorat, sepertinya kita konsen dulu dengan yang satu ini. Ya. Selamat siang buat semuanya, masih di 102.1 RCA FM.
4: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor. Korupsi bisa bermula dari hal yang dianggap biasa. Meminta imbalan di luar ketentuan, memberi uang agar urusan didahulukan, atau memilih diam saat melihat penyimpangan. Padahal, melawan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2026, Kejaksaan Negeri Kota Banjar mengajak seluruh masyarakat bergabung dalam kampanye Kita Lawan Korupsi. Mulailah dari diri sendiri. Tolak suap dan gratifikasi. Urus layanan sesuai prosedur. Berani bersikap jujur dan laporkan dugaan korupsi melalui saluran resmi yang tersedia. Setiap pilihan untuk jujur adalah langkah menuju pelayanan yang lebih baik dan Indonesia yang bebas dari korupsi. Kita lawan korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar dalam rangka Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2026.

nostalgia lama untuk Anda sekalian. Oh yeah, Soul Blues Tonight. Like and subscribe.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Baik, masih di 102.1 RCA FM, tentunya masih di acara spesial kita Tokso RCA. Jaksa menyapa dengan tema ataupun topik yang tentunya sangat penting sekali, yaitu kolaborasi aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP dalam pencegahan korupsi. Tadi telah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Bapak Kajari juga dari Inspektorat ya, tentang bagaimana suatu permasalahan di dalam pemerintahan yang mengarah ke korupsi ya Bu. Dan mungkin sekarang ini kembali ke Pajaksa. Ini Bapak Inta, Pak Kasih Inta diam aja nih. Oke, Pak Kasih Inta nih. Dari tadi kita udah mengetahui dari hasil pemeriksaan administrasi, kemudian juga yang tentunya ada memerlukan penanganan ya. Dari hasil pemeriksaan ataupun informasi yang mengarah kepada dugaan adanya tindak pidana. Nah, bagaimana dari kejaksaan untuk menangani secara perspektif kejaksaan?
4: Terima kasih Ibu. Dari perspektif kejaksaan, jika memang dari segi administratif itu kan ternyata ada tidak dapat dilengkapi, dipenuhi, mungkin ada kekurangan ya. Jadi memang ranahnya ternyata ini pidana gitu. Jadi pidana sebagai ultimum remedium tentunya dapat masuk ke arah situ. Kejaksaan sebagai APH tentu mempunyai mekanisme, baik itu dari penyelidikan, kemudian penyidikan, dan nanti penuntutan. Dari kami penyelidikan nanti kami akan melakukan pull data, pull bucket terlebih dahulu ya. Nanti jika ditemukan unsur-unsur memenuhi unsur tipikor, tentunya akan ditindaklanjuti dengan penuntutan. Kami akan mencari bagaimana fakta-fakta dan barang bukti yang mendukung ke arah pembuktian nanti. Saya pikir demikian nanti.
3: Oke. Dan seperti yang
5: ini mungkin saya tambahkan.
3: Oke, silakan Bapak Mangga.
5: Jadi kalau ada masalah, lalu bagaimana dari pandangan kejaksaan? Benar seperti yang di Pak Kasintel tadi, itu akan ada namanya langkah penyelidikan dan penyidikan. Biar masyarakat dan mitra RCA tidak takut ini, kalau sudah dipanggil kejaksaan itu nanti kami malah jadi bermasalah. Tidak semua seperti itu. Karena kita punya standar yang jelas. Pertama, ada namanya penyelidikan. Penyelidikan itu adalah untuk mencari peristiwa pidana. Ada enggak peristiwa yang dianggap sebagai pidana di sini? Apa itu peristiwa pidana? Yaitu sebuah peristiwa yang menurut undang-undang diberi sanksi pidana. Misal, kalau ibu mengambil uang orang tua, dipidana apa enggak? Logika kita kan ini kan uang orang tuanya. Nah, kita lihat dulu di undang-undang itu termasuk pidana apa enggak. Ternyata itu iya, undang-undang pencurian dalam keluarga. Oke. Itu yang pertama, melihat apakah ada peristiwa pidana. Misalnya dalam pembangunan jalan tadi, apakah di sini ada pidananya? Nah, kami akan melihat, oh di sini ada enggak yang kerugian di sini. Kita cek misalnya uang yang dikeluarkan berapa, ya kan, harusnya ukuran 10 kilo, ternyata yang dikerjakan 8 kilo. Nah, kemudian kita gali-gali lagi, oh ternyata ada permainan antara rekanan yang ditunjuk dengan pihak pemerintah daerah. Itu misalnya, ya kan gak mungkin mereka bayar nerima 10 lalu dikerjakan 8, 2 itu makan sendiri. Nah, ya kan? Pasti ada mungkin mereka bayar ke pihak pemerintah, atau barangkali sebenarnya mereka itu enggak mampu untuk melakukan yang 10 itu. Tapi dipaksakan oleh pemerintah, ya udah kamu kerjakan aja, yang penting kami kasih nanti. Itu kan bagaimana, oh ternyata ada indikasi itu, barulah kita masuk namanya ke penyidikan. Penyidikan itu apa? Untuk membuat terang sebuah tindak pidana. Tadi kan kita baru menduga-duga. Bagaimana dia terang? Kita cari alat buktinya. Oh, kita cek saksi-saksi yang mengetahui bagaimana pengadaan ini dulu. Oh, ternyata memang benar dengan orang Pemda itu ada permainan. Mereka sebenarnya nggak layak jadi rekanan, lalu diloloskan karena ada pertimbangan ini nih. Mungkin itu anaknya DPR atau anggota dari anaknya wali kota atau pejabat atau apalah segala macam, sehingga diloloskan. Kemudian dari situ kita juga akan ngecek dokumen-dokumennya. Oh ternyata ada dokumennya dipalsukan. Misalnya kalau penyediaan itu kan harus lengkap dokumennya. Kemampuannya untuk membuat jalan itu harus jelas. Track recordnya apa? Ternyata dokumennya itu dokumen palsu atau punya orang yang dipinjam. Kan banyak itu sekarang istilahnya pinjam bendera. Nah itu yang kedua. Lalu kita juga akan melihat apakah memang benar di sini ada kerugiannya. Nantilah kita minta ke ahli. Salah satunya adalah dari inspektorat atau BPKP atau BPK untuk menentukan ini memang benar terjadi kerugian di sini. Itu langkah-langkah yang dilakukan oleh kejaksaan. Sehingga ketika itu sudah terang semua, barulah ditentukan siapa yang harus bertanggung jawab yang dikenal dengan tersangka. Maka dalam hal ini sebenarnya kami dari kejaksaan menghimbau kepada seluruh warga Kota Banjar dan pendengar mitra RCAFM dimanapun berada, silahkan juga sampaikan kepada saudara-saudaranya yang belum mendengar bahwa tidak perlu takut kalau seandainya kita ada dipanggil oleh kejaksaan. Dipanggil oleh kejaksaan itu kan dalam rangka mengungkap bagaimana kejadian yang sebenarnya. Misalnya ini yang dipanggil itu selaku warga yang tahu masalah itu, kan dia hanya saksi. Yang penting bukan dia yang bermain, bukan dia yang menikmati. Tidak perlu khawatir. Kalau kita semua takut karena dipanggil, lalu nanti terjadi apa-apa, kapan kita mau mengungkap permasalahan korupsi yang semakin hari semakin menggurita ini? Nah, karena itu kami ingin sampaikan bahwa kejaksaan selalu terbuka. Dapat kita sampaikan dengan dialog, ataupun ada yang mau melapor misalnya, silakan datang ke kantor, kita pelajari, kita analisa, layak kita tindak lanjuti, karena itu sudah sebagai kewajiban kita tindak lanjuti. Tapi kalau alat buktinya dalam penyidikan itu tadi, nanti kita melihat, oh ini nggak cukup alat buktinya, nggak bisa dianggap pidana, atau ini masih sebatas administrasi, ya tentu kami jelaskan juga. Dan kita juga harus nerima, kita nggak hanya sekedar asumsi, oh udah salah itu, dia korupsi. So, enggak, kita bicara hukum, bicara data, bicara alat bukti, bicara fakta. Nah itu kira-kira sekedar menambahkan.
3: Ya mungkin ini ada juga WA nih Pak, mungkin buat Pak Kajari atau dari kejaksaan nih. Apakah ketika menemukan atau apakah ketika ada temuan atau aduan dari masyarakat ditemukannya penyalahgunaan anggaran pemerintah, apakah

0: jelas ada yang dilaporkannya, pekerjaan yang jelas gitu ya. Tapi untuk identitas biasanya anonim itu juga bisa, karena itu masuk kepada perlindungan pelapor. Jadi apabila pengaduan masyarakat masuk ke inspektorat, karena mungkin di dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan informasi ya Mbak, bahwa link pengaduan masyarakat itu sudah luas lah, insya Allah sudah transparan kami sampaikan. Bisa datang langsung ke inspektorat atau bisa melalui link inspektorat ataupun ke SP4 lapor. Itu yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tapi kalau langsung masuk ke inspektorat, insya Allah selalu kami tindak lanjuti, karena itu merupakan salah satu indikator kinerja kami juga.
1: Oke, mungkin dari Pak Kajari.
2: Ya,
1: ini laporan dari masyarakat langsung ke kejaksaan katanya, baik, ya Pak ya. Apakah menunggu dari inspektorat atau bagaimana ini?
2: Yang pertama yang ingin kami sampaikan, bahwa laporan dari inspektorat itu merupakan salah satu sumber data. Salah satu. Artinya tidak mesti harus melalui inspektorat. Kalau misalnya ada masyarakat yang melapor, nanti bisa langsung kita tindak lanjuti. Bahkan pelapor itu kita berkewajiban menurut undang-undang dalam masalah korupsi untuk merahasiakan identitasnya. Nah, yang penting itu kan sebenarnya ketika melapor sudah dikasih gambaran datanya seperti apa, bukan sekedar asumsi. Ya, sehingga kita punya tahu, oh begini arahnya, ini arahnya. Nah, kalau bagi kejaksaan, insya Allah semua laporan asal tidak surat kaleng tanpa ada data, insya Allah kita tindak lanjuti. Saya sudah komitmen sama seluruh anggota yang di Kejari Kota Banjar, kita hadir untuk melayani masyarakat. Nah, yang kedua, bagaimana dengan nanti kalau ternyata ada pelanggaran itu hanya administrasi? Itulah gunanya kami serahkan ke inspektorat. Ini ada kasus real yang sudah kita lakukan baru-baru ini. Jadi ada kasus penggunaan anggaran itu harusnya tahun 2024. Ternyata itu digunakan tahun 2025. Ini kan laporan masyarakat, kita tindak lanjuti. Saya nggak nyebut dari badan mana, OPD mana, kita tindak lanjuti. Ya, ternyata memang itu real sudah digunakan tahun 2025. Dan apakah ada terjadi duplikasi anggaran? Ternyata enggak. Kita sudah cek semua data-datanya itu. Nah, di sana kita melihat ini bukan ranah pidana. Ini lebih kepada administrasi contohnya. Dan itu akhirnya kami serahkan ke inspektorat. Saya enggak tahu nih apa sudah ada koordinasi dari khusus ya. Kalau sudah diinfoinya. Nah, itu contoh real yang kita lakukan, bagaimana koordinasi antara inspektorat dengan ini. Jadi jangan khawatir kepada seluruh warga Kota Banjar dan pendengar mitra RCA FM, bahwa kalau kita yakin ada penyimpangan-penyimpangan ini, sampaikan, jangan takut. Ya, kita kan di sini mayoritas muslim ini, bahwa malah kita berkewajiban man ra'a minkum mungkaran falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, kita robah biyadihi dengan tangan. Saya enggak berani, Pak. Bilisanihi, enggak berani dengan WA. Kan banyak sarana sekarang. Tapi jangan WA asal WA. Jelas nih, Pak, datanya ini gitu. Itu kira-kira ya, sama bisa, penanya ini, tadi ya.
1: Iya, mungkin bisa lebih dijelaskan Pak untuk masyarakat ataupun mitra RCA yang mungkin ingin membuat laporan ataupun ya laporan adanya indikasi korupsi ataupun apa di pemerintahan. Ini bagaimana caranya mungkin Pak?
2: Oke, ini kalau caranya sebenarnya kan kadang-kadang lebih enak itu datang kantor
1: langsung.
2: Jadi kita bisa cerita lebih dalam. Dan kadang-kadang ada yang lapor, lempar batu sembunyi tangan, kita nggak tahu siapa pelapornya segala macam. Nah, itu kan cara yang lebih baik. Dan itu lebih efektif, Pak. Kami menemukan indikasi ini. Itu misalkan. Kemudian data yang kami dapatkan ini, yang mengetahui kejadian ini. Ini kan lebih gampang. Ya? Daripada, Pak, ini jalan di misalnya jalan apa di sini? Itu nggak

0: Restu.
1: Baru sebulan sudah ini udah berlobang-lobang lagi, tapi kami nggak tahu jalannya di mana persisnya. Makanya sama kayak sekarang. Mungkin kalau untuk dialog bisa Zoom aja kita. Mm. Ya Mbak ya. Tapi dengan bertemu ini ada ini. Hal yang bisa kita sampaikan lebih detail dan makanya silakan datang ke kantor kejaksaan. Atau kalau enggak, kita punya beberapa media sosial. Ada Facebook misalnya, Kejari Kota Banjar, ada Instagram, ada web. Nah, tinggal lihat aja, Kejari Kota Banjar.
2: Spam lapor juga apa ya?
1: Spam lapor ada apa tempat melapor di web kita itu juga ada. Nanti kalau misalnya di Facebook kan bisa di Messenger aja. Nah, ya kan? Nah, silakan laporkan. Nanti tinggalkan kontaknya biar kita hubungi. Nah itu kira-kira ini ditambahkan oleh Pak Kasintel ini terkait laporan-laporan nih.
3: Iya, terkait laporan sebagaimana disampaikan oleh Pak Kajari tadi, memang mekanisme yang terbaik adalah datang langsung Ibu. Namun kami juga biasa juga ada menerima mungkin surat ya dari apa laporan pengaduan secara resmi dengan surat, tentunya diharapkan dengan disertai oleh data dukung tentunya Ibu.
2: Data dukung.
3: Tentunya ya. Memang dari beberapa praktek lebih ada juga lebih banyak lah yang datang langsung, jadi kita lebih apa ya lebih baik untuk menindaklanjutinya ya. Saya pikir demikian ya.
2: Oke. Baik Mitra Setia RCA, menit-menit terakhir untuk kebersamaan kita di acara Talkshow RCA Jaksa Menyapa untuk kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan kembali kita konsen dulu dengan yang satu ini.
4: Bisa bermula dari hal yang dianggap biasa, meminta imbalan di luar ketentuan, memberi uang agar urusan didahulukan, atau memilih diam saat melihat penyimpangan. Padahal, melawan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2026, Kejaksaan Negeri Kota Banjar mengajak seluruh masyarakat bergabung dalam kampanye Kita Lawan Korupsi. Mulailah dari diri sendiri. Tolak suap dan gratifikasi. Urus layanan sesuai prosedur. Berani bersikap jujur dan laporkan dugaan korupsi melalui saluran resmi yang tersedia. Setiap pilihan untuk jujur adalah langkah menuju pelayanan yang lebih baik dan Indonesia yang bebas dari korupsi. Kita lawan korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar dalam rangka Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2026.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Asor.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Masih di 102,1 RCA FM, masih di acara Talkshow RCA Jaksa Menjampa dengan topik kolaborasi aparatur pengawas intern pemerintah APIP dalam pencegahan korupsi, tentunya dengan tiga narasumber kita. Ada Bapak Dr. Erianto NSH MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, kemudian Bapak Yunasru SH Kasih Intelijen, dan Ibu Hajah Rosyani STMAP dari Inspektorat Kota Banjar. Dan Bapak, waktu kita nggak terasa ya Pak ya, satu jam, saking serunya, saking asiknya mendengar pemaparan dari Bapak juga Ibu tentang korupsi di pemerintahan. Nah, mungkin sekarang closingnya atau penutupnya, silakan mungkin ada pesan yang akan disampaikan. Mungkin yang pertama dari Bapak Kajari dulu.
4: Ya, terima kasih seluruh pendengar Mitra RCA FM Kota Banjar dan dimanapun siaran ini bisa didengar. Pertama, kami sampaikan bahwa kejaksaan akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka jangan sungkan-sungkan untuk datang atau menyampaikan aspirasinya ataupun bertanya kepada kejaksaan. Karena kejaksaan itu ada dua kewenangan yang dia lakukan. Kewenangan yang bersifat preventif seperti tokso, sosialisasi hukum, penyuluhan hukum, dan represif yaitu penegakan hukum. Artinya kalau ada masalah sudah diingatkan ternyata terjadi, kita harus melakukan penegakan hukum secara ketat tanpa ada pandang bulu, insya Allah. Nah, tentu kami juga berharap dukungan dan pengertian dari Bapak Ibu pendengar semua warga Kota Banjar. Jangan dibilang nanti ketika kita melakukan penegakan hukum, ini politis, ini rekayasa, ini kriminalisasi. Karena kita melakukan penegakan hukum, standarnya jelas, undang-undang. Nah, ketika berhadapan dengan undang-undang, pasti akan ada yang menang dan ada yang kalah. Itu yang pertama. Yang kedua ingin kami sampaikan adalah, kalau ingin menyampaikan laporan, silakan. Kalau sekarang zamannya diviralkan, no justice, no viral, ya silakan. Kami juga nggak jadi masalah. Kami punya media sosial Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Facebook, Instagram Kejaksaan Negeri Kota Banjar, ada web juga Kejaksaan Negeri Kota Banjar, silakan di sana. Misalnya kalau di Facebook dibikin ke Messenger, kan nggak akan ada orang yang tahu. Dan itu saya perintahkan kepada anggota-anggota semua, pantau itu terus. Kalau ada masyarakat mengeluh segala macam, silakan tindak lanjuti, asal berikan laporan dengan data. Dan silakan, dari hari ini kita melihat bahwa semua kita, ini yang terakhir, kita semua kan tidak lepas dari salah. Kita menatap ke depan, itu yang paling penting poinnya. Kalaupun kemarin itu ada yang bermasalah, ini itu segala macam, yang penting dari hari ini bagaimana kita lakukan pembenahan yang terbaik. Kalau ada anggaran dari yang sudah dianggarkan oleh pemerintah, maka bagaimana itu digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya, adalah kepentingan melayani masyarakat. Mungkin itu dari kami selaku keluarga besar Kejaksaan Negeri Banjar, dan salam hangat untuk pendengar Mitra RCA Sekota Banjar dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Inspektorat Ibu Mangga.
5: Terima kasih Mbak Lista. Baraya RCA FM Kota Banjar, pada kesempatan ini, mungkin di closing statement ini, kami Inspektorat mewakili Pak Inspektur, mohon izin ingin menyampaikan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilaksanakan ataupun tidak bukan menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Namun di sini perlu adanya kolaborasi, dan kolaborasi ini adalah juga dari unsur masyarakat. Maka dari itu, inspektorat yang mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan sangat terbuka sekali menerima masyarakat yang memang memiliki informasi atas apabila ada memang tindakan kecurangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan Banjar Berdaya Bangun Masagi. Mangga Baraya Inspektor Baraya RCA FM Kota Banjar, semoga selalu sehat selalu. Terima kasih.
3: Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Kajari, Bapak Kasih Inte juga dari Inspektorat yang telah memberikan pencerahannya untuk hari ini di acara Tokso RCA Jaksa Menyapa. Dan tentunya belum bisa bahasa Sunda ya. Baik, mungkin insya Allah kedepannya kita akan bincang-bincang kembali dengan topik yang lebih menarik dan topik yang berbeda dan lebih menarik lagi ya Pak ya. Baik, Mitra Erca, tuntas sudah saya menemani Mitra di acara spesial kita untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

korupsi bisa bermula dari hal yang dianggap biasa. Meminta imbalan di luar ketentuan, memberi uang agar urusan didahulukan, atau memilih diam saat melihat penyimpangan. Padahal, melawan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2026, Kejaksaan Negeri Kota Banjar mengajak seluruh masyarakat bergabung dalam kampanye Kita Lawan Korupsi. Mulailah dari diri sendiri. Tolak suap dan gratifikasi. Urus layanan sesuai prosedur. Berani bersikap jujur dan laporkan dugaan korupsi melalui saluran resmi yang tersedia. Setiap pilihan untuk jujur adalah langkah menuju pelayanan yang lebih baik dan Indonesia yang bebas dari korupsi. Kita lawan korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar dalam rangka Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2026.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
1: Mohon maaf sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan

0: Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Ya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi

0: Nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook @RCAFM_Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hai, saya Ilka Dehi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Hei, beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Waktu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pakai angkasa. RCA.
2: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing. Kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutop, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum Habutop, ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop memang top share.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasim, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu untuk

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio RTA, radio yang paling asoy, asyik.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: gitu. Ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya beli satu botol, sudah dibalurkan, sudah ada kerasanya. Saya beli lagi. Para pendengar yang punya keluhan seperti saya, gatal-gatal, belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asol.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

selamat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut: 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memelihara kesehatan.

kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Ya ini atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus ker kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai tiayana kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab setiap panyakit pas pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tasikmalaya.
2: Pakai Angkasa RCA. Radio yang paling alasoy. Asik coy.

0: digaruk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: Rafa, dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Aso

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3, Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutop karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutop yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutop, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutop bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutop. Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna

0: 50 kota banyak.
1: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
2: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
1: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
2: Boleh, ayo.
1: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
2: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
2: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: masalah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sabaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuton.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pak Kuyen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih
2: Pak? Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya. Ya, ada perkembangan
2: ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak dan emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya,
2: pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Bapak sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Dipancarluaskan dari

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi. Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
3: Takkan pernah sirna

0: dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut,
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Dulu, mau liburan keluar negeri aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi, dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan, yuk ada obat herb yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

mendirikan sholat, sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, sungguh ia telah meruntuhkan agama. Al-Hadis Riwayat Al-Baihaqi dari Umar.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan

0: Biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
1: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
0: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-6.

0: Gerak.
1: Alhamdulillah. Eh, Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana cara?

0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh, jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar, aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih, asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Bapak ibu sekalian, ini adalah tentang paspor anak.
2: Anaknya mana?
1: Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu.
2: Loh, mau kemana?
1: Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Pasar.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul.

0: sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Reva, dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya, saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah

dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Diah, Kampung Undur Kau, RT 3, RW 3, Desa Marga Mulia, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Saya ingin berbagi pengalaman. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, saya punya keluhan darah tinggi. Dan saya mendengar di radio, ada Habutop yang bisa menyembuhkan darah tinggi. Dan saya membelinya yang 50 kapsul. Dan Alhamdulillah, setelah

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102. Radionya Kota Banjar.

0: Bapak kenapa lah?
1: Bu, sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh, loh, loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, Bu. Ada iklan testimoni mata tuh. Coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
1: setelah dengar testimoni Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutal. Gampang kan? Yuk

0: Tete gatel, agak perih.
1: Ya, tinggal digaruk aja.
0: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
1: Nanti kalau mau berangkat.
0: Emang mau kemana?
1: Mau ke kota dong.
0: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
1: Buat apa?
0: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9000. Vitama.

0: Radio Paka Angkasa RTA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawah. Mari encer jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Minta Ecia, ya, jumpa lagi di Melody Memory. Ecia sesudah koma 1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Serengetan, Kota Banjar. Ya, malam ini Kamis malam Jumat 1 Oktober 2026. Ya, ya, semoga kabar baik, sehat semuanya. Minta Ecia, biasa sampai 8:30, kadang sampai jam 9 lebih ya. Biasa ada bonus waktu kalau banyak yang request ya. Baik, sudah jam 7 lebih 20 menit, ya. Sebelum ke pesan ada ya, jangan lupa produk denaturnya biasa Habutop, Habatop, Vitama, Sultana dan produk lainnya ya, bisa dibeli di Ecia, di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Sudah ada siapa? Ya, sok teh bunga tumben pertama, biasanya teh Isma, itu teh Siti biasanya ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habatop.
1: Habatop, obat herbal yang paling ngetop.
0: Yang paling ngetop. Ya, gimana kabarnya? Gimana?
1: Alhamdulillah sehat banget.
0: Oh, sehat.
1: Belum mengenduh.
0: Oh, iya, sama itu apa? Aredang di Buni Hehe sama?
1: Sama gerah.
0: Sama gerah ya ini. Mungkin
1: sama gerah.
0: Sok, lagunya apa?
1: Lagunya Malaysia.
0: Apa judulnya, sok?
1: Apa aja lah.
0: Apa aja. Iya, iya, Malaysia. Ya.
1: Semua juga suka sih. Salamnya buat Mama Putra, Bapak Putra juga ya.
0: Iya,
1: terus Ma Oci, Amrik Ungu, Waeng juga.
0: Waeng sendiri. Waeng ya, ada waktu
1: yang ada
0: itu
1: di Ciamis juga ya.
0: Terus siapa lagi?
1: Yang ada di Selacai itu. Siapa?
0: Asel, Asel.
1: Kang Asel juga.
0: Asel ada mie ayam dulu Selacai, ada yang di pinggir jalan, ada mie ayam.
1: Dekat masjid
0: itu. Oh iya, berapa menit ada dari sana?
1: Paling, dari rumah? Paling seperempat jam.
0: Oh iya, iya. Terus,
1: terus
0: buat siapa?
1: So, nanya-nanya bang, jadi lupa.
0: Siapa lagi?
1: Kita ih sebelah kita buat Teh Indri kang pagi
0: juga
1: mama. Oh tuh mama mau.
0: Mama Aa.
1: Mama Aa.
0: Iksan di Bantar.
1: Mama Iksan dia di Bantar.
0: Iya, bukan Mama Iksan yang di Bebantar, Mama Iksan Wongkul. Cari wara Iksan, Mama cina.
1: Ya, Iksan. Aduh, dari anak juga jadi Mama. Semua gitulah. Dengerin dulu ah.
0: Sok. Ceroboh.
1: Buat Umi dua-duanya.
0: Umi ya, dua-duanya.
1: Buat siapa? Teh Ani dua.
0: Teh Ani ya. Terus.
1: Terus Kang Adeng Teradeng. Yang habis ngarit tadi
0: Kang Ade.
1: Kang itu tuh
0: siapa?
1: Kang Manja. Mama Harusena.
0: Mang Heos ya, Kang Manja RCA-nya.
1: Teh Bungsi. Enggak, itulah radionya Cina Mang Heos.
0: Oh, radionya
1: ada kiriseknya.
0: Oh, iya, iya. Mang Heos ya,
1: terus
0: buat siapa
1: Mas Ferdi, Mas Sanudin, sekarang yang basah kembali.
0: Basah hari batu.
1: Buat Kang Ajat.
0: Siapa?
1: Kang Ajat, Kang Obet. Kang Ajat.
0: Pak Ajat, barek bag.
1: Kang Obet.
0: Terus siapa?
1: Teh Ayu.
0: Teh Ayu Tinti.
1: Ma Elis.
0: Ma Elis.
1: Yang ada di Sadananya. Siapa?
0: Pak Andi, Kang Hemran.
1: Kang Hemran. Buat semuanya aja.
0: Semuanya.
1: Kebanyakan.
0: Iya.
1: Di kubin-kubinnya selamat malam. Buat anak saya selalu bareng keluarganya.
0: Amin.
1: Barang kabagoh-kabagohnya
0: gak
1: terhitung.
0: Wis lah.
1: Buat semuanya ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Ya, Teh Bunga tumben ya. Pertama biasanya Teh Isma atau siapa, Teh Siti ya. Lagu Malaysia teh banyak atau Teh Bunga apa ya lagunya nanti. Lagu Malaysia, Malaysia. Ada pesan siapa ya? Ada Butin Anggrek Ungu daftar hadir, lagunya belum ya. Butin waktu daftar hadir dari Wanci apa Tunggang Gunung ya apa Sariak Layung. Ini WMN juga ada Reni, sok Reni Mei-Mei. Reni dari Gunung Cupu, salam buat Teh Hendra, Kang Datsa, Mama Depina, Kang Ceng Ek SB, Umi Cendana, Teh Bunga, Teh Isma, Teh Neneng Jeda. Lagunya Umar Bakri dari Iwan Pales. Iya siap Reni nanti. Kang Ceng Ek SB, Habatop, Baterba yang lagi ngetop. Lagunya apa? Preman Ulu dari Ikang Pauji. Selamat malam Jumat dan selamat Ngaji Yasin, terima kasih ya. Sama-sama Kang Ceng, ini teh belum makan malam, itu aja agak melungse ya, jadi harus lagu dulu ya. Lagu Malaysia kayak ada lagu apa itu ya. Ya nanti lagi dilanjut baca pesannya Meta Echa, ini harus di doping dulu biar ada tenaga ya. Nah ini versi asli dari lagu Cinta Kita Meta Echa ya. Judul aslinya Fantasia Bulan Madu ya. Oke Teh Bunga yang suka lagu Malaysia, terus Mas DMA juga pasti suka ya lagu ini.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Ya, tadi lagu Malaysia Fantasi Bulan Madu ya. Teh Bunga sudah. Nanti Umar Bakri, Reni, terus Kang Ceng XSB, preman dari Ikang Poji. Ada Bunda Nikan di Jalan Horas Bah. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kau Bukan Dirimu. Kau-nya ejaan apa ini? Kau. Dari Dewi Yul, buat Anggrek Ngu, Neneng, DJ Dah, Mamah Wulan, Reni Mei, Kang Ujes, Kang Tarso, Kang Ajay, Kang Parid, Pak Edi, semuanya Mitra ECA yang sisa, semoga sehat bareng keluarga, amin ya. Terus juga ada, Teh Hendra juga, biasa, Teh Hendra masa gojor, aduh, kata Mamah Putra, guys, sudah enggak kuku, cina Teh Hendra, tuh, fotonya selalu berdua ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Suara Hati dikirim buat Reni Mei. Reni juga pasti ngirim foto ini ya. Mamah Devina, Pak Ajat, Andi, Arsel, Iksan, Wadedi, Bena, isma buat Ayang di pintu. Makasih sudah dibacakan yang si siaran ya. Ya, makasih kembali Teh Hendra. Alah, ini seperti Kais dan Layla. Siapa ya? Ada Teh Lewa juga hadir ya. Hadir lagunya Esok Malam Kan Kujelang dari siapa? Dari Grace Simon, Hatur Nuun. Ya, Sim Teh Lewa, Mamah Wulan juga hadir. Lagunya apa, Mamah Wulan? Cuma daftar hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya. Dari mana Sarabaya, Mamah Wulan teh ya? Sarabaya dulu ada tuh pelantun itu. Pelantun Gerimis mengundang di sana teh ya. Dulu ada kesini ya. Terus ada Pak Andi dari Sadananya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat top Baterba yang lagi ngetop lagunya Mata Dewa ya dari Iwan Pales. Iya, siap ya. Salam buat Kang Adeng, Teh Siti, Teh Ismay, Teh Bunga, Kang Ujes, Teh Hendra, Kang Darsa, Teh Imas, dan semuanya Mitra ECA. Mat gogolehean yang si siaran, makasih, moga sehat, amin ya. Terus ada siapa? Ya, nanti lagi yang lainnya Mitra ECA ini agak-agak melungse, aduh. Ya Reni di Gunung Cupu ya, ini lagunya.

0: sobat. Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund nggak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asik coy.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya, kembali Melody Memory tadi buat Bu Naniken di Jalan Horas Bah Dewi Yul. Sudah kau bukan dirimu ya. Terus yang belum nanti teh siapa teh Hendra ya, Nika Ardila Suara Hatiku, terus teh Leo tadi Grace Simon, Esok Malam Kan Kujelang, dan Andi tadi One Palace Mata Dewa. Ini zaman dulu, zaman pas masuk SMA dulu Andi ya, lagu Mata Dewa tuh. Arena Ken ya di dalamnya, yang terlupakan ada ya versi itu recycle-nya, terus apalagi Nona ya ada di album Mata Dewa teh. Baik, ada pesan dari siapa? Butin anggrek di Lembah Sunyi itu dari Wanci apa tadi Tunggang Gunung ya. Dokter hadir lagunya baru sekarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah dari Opie.

Salam buat yang siaran, moga sehat, amin. Dan banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Buat Meranikan di Cisaga Kota dan semuanya juga moga sehat, buatin aku di Lembah Sunyi. Terus ada Mama Angger, Mama Aa, ini foto Kokojo ya, Mama Aa. Sampai kapan ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Satu Nama Tetap di Hati ya, lagu Malaysia. Buat yang siaran moga sehat, amin. Mas DME juga ada ya, hadir main-main. Abang top terbaik yang lagi top di situ Bentang Permai. Lagunya Ebit Gade, Berita Kepada Kawan ya, yang perjalanan ini ya Mas DME. Salam buat Muta Ece semuanya, mari istirahat tut malam. Yang siaran bertugas sampai tuntas. Panas and perih di perut kenapa? And obatnya apa ya, panas and perih itu ya, mungkin itu salah satu keluhan sakit lambung mungkin Mas DME ya. Bisa dengan Habatop, dengan Habutop bisa ya. Itu yang siaran moga sehat, semangat dan mi sukses. Nah, aduh, jadi iklan ini. Iya, terima kasih, amin ya. Abah Herman, ya Abah Herman teh suka itu santai di teras, tidak Abah? Soalnya sama Abah Herman hadir, Abuto Paterba yang paling top. Lagunya Kang Dua Sumbang, Cinta Itu Anugerah. Oh, arti kehidupan Abah judulnya itu ya. Tolong diputar, terima kasih Abah Herman dari Perempatan Santiong. Iya nanti ya. Oke, terus ada siapa lagi yang belum teh? Sudah dulu ya ini, aduh. Yang belum lagu siapa kayak ini?

apa Teh Hendra ya. Teh Hendra tuh kata Mama Putra aja sudah enggak kuku cina. Aduh Mama itu Mama Putra ya. Suara hatiku nih Kak Ardila. Terus Teh Leo nanti ya, kedua Grace Simon esok malam Kangku Jelang. Terus buat Andi Mata Dewa nanti tiga lagu ya.

Hai, saya Ilka Denny. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: merupakan angkasa. RCA,
1: radio yang paling asoy.
2: Asyik. Halo sobat, tahukah kamu batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
3: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
2: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
3: Kan aku udah bayar. Bisa refund nggak?
2: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
3: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
2: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
4: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: belakang nomor 50.
1: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ya, penutup tadi gerimis mengundang. Siapa tadi? Oh, Putih Curugnya yang minta. Putih Curug ya, lagunya dikirim buat siapa tadi? Gerimis mengundangnya. Oh, salam buat saya minta ECA. Terima kasih. Ya, sama-sama, nanti lagu apa? Oh, nanti lagu Sunda ya, minta ECA. Terima kasih semuanya, jumpa lagi besok. Biasa Melody Memory itu selepas Isa ya. Jangan lupa Habatop, Pabutop, Pitama, Sultana bisa dibeli di Etsy atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Ya, setelah ini nanti bisa WA lagi di acara Lagu Sunda. Ya, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarluaskan dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
1: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
0: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
1: Ya, benar.
0: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
1: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
0: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
1: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
0: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
1: Iya.
0: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
1: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya, dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop.

Assalamualaikum haturan, Wirajeng Wangi Berita RCA nya masih di Galura 102,7 FM RCA. Tabuh dalam dengiringan tiasa menggakkan odam nampi telepon mitra waktu senanya tutos pada tabuh salapan on mangga kano dapan hiji tilu hiji tilu 458 genep 22 tos ayah saha yeteke anung oh mama AA masih manco patona masih keneh wae mama AA patona iya mitanya anya kokojo iya mama AA aduh oke ke Wilujeng wengi mondot kawihna duriat pegat uluh ya buah garantas mana sanes maha ya buah garantas mana ya nya Wilujeng lalason kanggo mitra sadayana hatur nuhun lelason lalason mah terkadah ngangge maha nya pamikir mah dibaca nate lelason artinya ahon lalasan mah terkadah ngangge u ngetikna maanya lalason nya pamih ngangge u mah lelason tadi awasna nya ke antas wae laguna tas reni hoyong naon reni di aya ka hoyo ke nya dipilari eula tabab basan sunda wihan deiti ada belanyap mitra tanya dos nama saya sepertas no hormat ka batur tapi hatena teh awon mitra sok ngunghaknya janten tapi karasepen batur tete ada belanyapnya teras dei ayah adep hidup ta yaitu kumawula mitra janten ngabdi kacaroge saya nya awon adep adep hidupnya kumawula teras ayah babasan adigung adiguna taya mah sombong mitra awonnya sombong takaburnya ngarawas dirina pang unggulna dibanding nusanes teras dari ayah adil palamatra taya mah adil pisan mitranya ente non paribasana teh ente dengdek topi teras deui aya babasan adu manis tadi.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Misalnya tak can diobokkan diserengan kawi-kawi Sundanya tos tabu salapan langkung genep menit. Tak tadi Reni ayagen tisahan beda sanes koplo namanya sorban pali di Nazmi Nadia sareng Krisna Sagaranya. Omaha oge tadi atas kesanggakan duriak pegati Deti Kurnianya. Teh bunga oge masih manco sok pilih bade mundut laguna teras Bunda Ratih oge ayahnya. Hoyong karembong kayas kanggo teh bunga teras teh Leo teh Ain teh Isma neneng sadaya nuju ngadangukeun di lejeng wengi teras AF oge ayah ya hambur sesuatu cenah nanti eta mah urang surhawi AF nya no hambur sesuatu mah kayak diteraskan deh minta ayah babasa naon itunya. Tadi dugikan ka adu manis teh mitra disurup ngarah siup mitra terasa aduh goh goyeng

Aya babasan adu regeng ta ieu mah patorong-torong boh dina cariosan atanapi tanagi mitranya. Ta adu regeng pami Agustusan tarik tambang mitra ta sok adu regengnya. Teras aya deui babasan adu renyom ieu mah no pasea biasa mitra no parere omong. Adu renyom teras aya deui babasan aduk songkoa tayana biasana anu nyeri kacida mitranya aduk-adugan bakating ku nandangan ka nyeri tuhnya oh leres. Teras deui ahli leleb dah saha ye ahli leleb mitra ye teh singkatan tina ahli lelebok tenang saha ye no ahli leleb ya aduh kela. Teras di aya babasan aing-aingan mah masing-masing meta sewang-sewangan ya janten kirang kompak ya. Nah, ke laguna teh aya saha ieu teh ke Bundarati hoyong karemong kaya saon antos wae nya karemong kayasna. Teras deui haturan ka Abah Herman tanu jeung ngetik nya dicolokan bah ngetikna aya Kang Darso eula ieu teh Teh Pipit kitunya nu kapungkur aya rekamana teh oh ieu pageuh Teh Pipit mah sanes ieu nya sok pagentos eta pageuh sareng sapamadegan.

0: geni si Akang. Tos sehat. Jagening aya na mah. Tos pertos kapungkur, mani lesu. Oge teh aya gairah.
1: Sumuh.

0: Nce, iya teh, kuayana saranti ece, anu masihan alamat, di warang berobat kada jadi mbak. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karituka dia berobat anu caya hasilna, saparantos kada jadi mbak mah, jag-jag dugi ka ayuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Ya ini atuh akang, mantap na wartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kana Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: Masih meda saingan lagu-lagu Sundanya tadi Bunda Rati ayaka hoyong karembong kayasna ieu teh aya tineng nanih gasentranya. Teras aya Abah Herman ya, aya Abah Herman masih manco. Berjeng wengi mundut kawihna sasahilapna ti teh hatiku seendang hatur nuhun. Paminu disebat anda lemi teh nu kumaha saha kitu Abah nu anda lemi. Anda lemi teh sopan, anggun, Abah kalem tadi nasadidin tenanya lungguh pokoknya mah saya lah pasti patanana ya. Sahabah nu anda lemi anda lemi teras aya sahadeui ieu teh ke teh bunga oke masih manco tasok laguna teh aya ya teh bunga mong daftar hadir unggul. Oke, dua lagunya ya Bunda Rati karemong kayas tineng nani gasentra terus Bah Herman kayaknya lagu kedua hatiku seendang sesahilapna.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Abah Herman atos ke pidangkeun tadi sesah hilapna ti hatiku seendang. Teras bener hati tadi karemong kayas nati neng nani ga sentranya. Teras ayah yaitu tos tabu setengah 10 minta aja. Aduh tegaraosnya. Babasan sanes nate ayah ayam tengterem mitra tayuma tengterem tingtrimnya. Itu ayah karibuatan atau tapi itu ayah bancang pake wuhnya. Teras deh ayah babasan naon ayah buntut na tayuma ayah teras na mitra tina perkara anu ngeciwakeun ta babasan na ayah buntut na ya. Teras awewe atel ta yana tara iba kata napi kumaha ianya awewe atel mita ece anu gegetret wae ata napi kumaha ieu maksadna. Oh awe atel te awewe anu babari diheureuyan ata napi sok resep ngarebut lalaki batur mitra pami bahasa ayana manaon dina medsos mah pelakor mitranya on perebut laki orang itu naon pelakor teh henta eta awe atuh sanes nulangki ibaknya. Teras aya deui awe trajet ta ieu mah lana tapi sering pasea mitranya piring pupus gelasnya tapi awetnya ohon kadang puterana terowai mitran awet rajet manya ayah kan ada 18 itu ten awet rajet manya puterana tunji mitra cenah mungkin 18 manya. Teras ayah deui paribasa naon deui babasan awak sasampayan tayema mitra anu pangawakanana sae nya janten ngangge-anggean kukumaha oge pantesnya da babasana awak sasampayan. Teras ayah awak sabeulah ta ieu awak sabeulah teh jurig atawa napi kumaha sanes jurig mitra awak sabeulah mah anu teu gaduh saroge atawa teu gaduh istri tanya disebutna awak sabeulah. Ke kana lagu dai mitra ke aya AF tanju ngalembur AF mohon padah biru ieu AF terasa hadai nya ke tak dilaguan dai mitra tikang dah pungkur jaman di RC Alami mitra jaman kaset pita tak duka kemana ayana kaset nanya aduh

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Mitra masih disarengan kawi-kawi Sundanya. Teras deui aya babasan naon ieu teh mitra aya. Tadi dugi ka awak sabeulahnya teras aya. Atah warah tah ieu mah mitra kirang didikan, kirang atikan ti sepuhna tah. Janten putana teh sok pika keheuleun mitra nya. Teras deui aya atah anjang, ieu mah langka silih anjangan. Ieu kirang sae mitra nya. Oh, teras aya naon deui aya babasan. Atah adol tah ieu. Saha nu atah adol? Kirang pangawarah pika keheuleun ieu ge awon mitra. Teras aya asak jejehan tah ieu mah antep pipikiranana mitra sae nya. Asak pikir oge sae tah dipikir dibolak-balik nya, dipikir heula sing leres-leres nya. Teras aya asak hampura tah ieu mah tiasa ngahampura kana kalepatan batur nya. Kumargi gaduh sifat bijaksana.

0: selesai ya kayaknya. Teras ayah nangin deui babasan apa cangkem entah ieu mah mita terangna mong dina lambai wungkul teterang sareng hartosna nya babasana apa cangkem teras ayah nangin ieu teh ke ayah anak sampeuran ta anak tere mita anak sampeuran teh teras anak bawang emot nuju alit misalnya anak bawang cina mana mah cina ada ada teh anak bawang mah mita ohnya ngan sa ilu ilu na mita teh kalebet pemain inti tanya pemedina rupi rupi permainan ge anak bawang mah ada saka sateraosnya nuju alit mah among teh anak bawang cina mana mah kayak lagu nate ayah Kang Edo Sumbang ta yuk naon yuk Kang Edo nya ke
1: ku naon tah yang pelung teh pongkorongok mah jadi puanoknya nah. Tengtara latihan pernafasan merenanya. Eh, pan penyanyi kayak gitu bentar latihan pernafasan paradoks sarana teh. Ting kudu dibere ekstasi merena yang belum teh.
2: Sigana mah pentingna ge sarwa atau tripping
1: tapi da sanyaosa mah ekstasi mah da lain keur jelema nya teu balap. Keur anjing balap nya mun anjing rek balap leuleus tah bere nu kitu. Jadi ayeuna jelema mun marek nu kitu teh
3: berarti anjing
1: anjing balap alah ya ya saya buka cerita aja cari lah ya
4: poe kemis keur maraban hayam peluk kuring nampa beja nenek kuring gering parna
2: mana?
4: Di Raja Pola, kuring ini maksud rek ngalongok ini teh isuk-isuk di Bandung. Ya, ya, ya, itu kudu diceritakan lah ini itu nama dah. Pokoknya ngalongok ini. Di Raja Pola balik teh rada peting bari panon. Geus rada cepet da kamari kurang sare pan budak storan nya bolak balik teh kan napi ka Bandung teh geus liwat tengah peuting kota oge

0: Maksud depan ieu lapar neangan sugan aya martabak atawa kukis naon eueuh ngan nu dagang geus areueuh nu aya teh tinggal tenda-tenda gongli di tengah lapang Tegalega nu poek kawas di guha cenah mah eta teh tempat lalaki janger nyiar liang blut keur ngurek mah resep ngurak tukang ngurak nanahon gelap-gelap nya akhirna kuring balik padahal panon geus teu kuat buncelik jalan hampir dekat tenyo nenyo beca siga bemo pada jauh-jauhnya beca jeung bemo kutunuh mah kitu bakat kutunuh tersadar kuring ngalanya
1: oh bahaya
0: ini kayaknya aduh ya bener-bener ulah emang mobil ngalanya banyak nah gas katincak satakerna mobil ngoloyong kakenca hampir naik kana trotoar kacidak

0: Tincak buta. Eta reuas ge can beaknya.
1: Ujug
0: aya can ge reuas can beak di jero teh. Ujug-ujug torojol mobil Kijang.
1: Kijang naon Kijang?
0: Nya eusina eta aya polisi tilu. Tuluy nu dua turun. Anu hiji mah cicing ngajero mobil teu kaciri rupana si roda poek nya jo. Biasa nanya SIM jeung STNK bari pepeulekeuk nyarita. Nyopiran teh tong bari mabok atuh euy bisa nabrak jelema euy. Itu.
1: Biasana mah sok Citra. Selamat malam heula.
0: Nah, kitu kan kedahna mah sopan santun polisi teh. Tong make sesentak kitu atuh da. Sanes jaman ayeuna heuh. Kitu. Padahal teh, padahalnya

0: Tedaik percaya Bang Omen. Ngadon ngomong-ngomong denda menta 20.000 jeng bari setengah maksa ayaku eueuh ka era. Padahal teu meunang teh dina peraturan mah kitu
1: geuningnya.
0: Ya aneh. Kan pikir-pikir teh percuma. Pasea oge henteu guna da pasti nu meunang manehna. Bari jeung terido hate nya kapaksa kuring mere. Nya dari menang duit tina terido teh mah teu moal jadi daging percuma. Moal jadi bekok-bekok acan. Nepogoh mah jadi dosa. Tapi baelah da eta mah urusan maranehanana. Ngan kuring mah jadi hayang nanya. Nah aya undang-undangna jelema nyupiran ngalenyap di denda. Tah eta nu can jelas teh. Lamun seuk aya mah peraturanana teu nanaon kuringna rumah. Ngan lamun eueuh berarti nya eta meureundung ngaranana oknum teh kitu. Mata kahatur ka bapa ka polda nu kitu teh teu kengeng aya bilih ngaresak citra polisi.

0: Oknum dua, polisi ical wibawa. Tapi nggak pokoknya polisi ntet. Karena jualan di Muhammad Toha, jadinya Muhammad Toha nya. Kasak itu panginten ke bapak-bapak anu di luhur, anu gaduh wewenang, hatur nuhun pisan ti Simkuring. Rumah sa Simkuring mah rahayat leutik nu loba teu ngarti ku tingkah polah polisi. Wassalam, abdi Dul Sumbang sareng teman-teman.
1: Pendengar, beri salah satu konsumen pengguna Sultanah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya

0: 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.